di rri.co.id. Polres Lampung Selatan mengamankan 2 orang dan sekitar 2.500 liter bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar yang diduga terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel mengapresiasi langkah kepolisian dan mendukung proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Pertamina juga menghormati kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan sinergi dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Dan juga Bina Muwaki, Pertamina Patraniaga juga melakukan pengawasan terhadap transaksi BBM bersubsidi melalui sistem digitalisasi. Hingga September 2026, sebanyak 2.793 nomor kendaraan di Provinsi Lampung telah diblokir berdasarkan evaluasi terhadap indikasi transaksi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Ia juga mengatakan pengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemantauan transaksi, evaluasi data pembelian hingga verifikasi di lembaga penyalur. Informasi selanjutnya Mina Muwaki di pagi hari ini. Kali ini Mina Muwaki, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirza, mendorong penguatan daya saing produk kriya daerah agar semakin dikenal dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membawa beragam produk kriya pengrajin dan pelaku UMKM Lampung ke dalam Pangeran Kerajinan Nusantara atau Kriya Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center pada Sabtu kemarin. Purnama Wulan mengatakan keikutsertaan Lampung dalam Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang memamerkan produk, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi kriya daerah, membangun jejaring dan membuka peluang pasar bagi pengrajin serta pelaku UMKM. Menurutnya produk kriya Lampung memiliki nilai estetika sekaligus mempresentasikan identitas budaya dan kearifan lokal yang diwariskan antar generasi. Karena itu pengembangan industri kriya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertahankan karakter daerah serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk agar mampu mengikuti perkembangan pasar. Demikian Mina Muwaki, waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bioskop ini Mulki ya. Memang kalau misalnya nonton bioskop, apalagi tanggal-tanggal tanggal-tanggal segini ya Bida Mulki ya, itu juga menjadi tantangan banget nih. Karena memang buat Bida Mulki yang saat ini juga lagi mengencangkan ikat pinggang di tanggal-tanggal segini ya, sebelum gajian. Gimana nih Bida Mulki, masih tetap semangat pastinya ya dengan cuaca secerah ini, khususnya untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya. Semoga bisa menunjang aktivitas Bida Mulki semua di pagi hari ini. Masih dengan semangat mengawali pagi ini Bida Mulki, kembali kami ajak Anda untuk bisa menikmati lagu Ampar Ampar Pisang.

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

Runta Minamuaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pagi hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda Minamuaki yang hari ini banyak banget kegiatannya, full banget ya. Untuk Anda juga Minamuaki yang mengharuskan Anda untuk duduk lama di depan layar komputer, itu sering banget menjadi pemicu utama munculnya keluhan kesehatan bagi para pekerja kantoran, kayak pegel ya di area leher, punggung kaku, ataupun rasanya tegang di pundak. Itu merupakan tanda bahwa tubuh kita itu membutuhkan rehat, istirahat dulu sejenak dari posisi statis kita. Dan juga Minamuaki, pakar ergonomi dan kesehatan kerja, menyarankan bahwa pekerja untuk menerapkan micro break, jadi jeda singkat selama 2 hingga 5 menit di sela-sela jam kerja untuk melakukan peregangan ringan langsung di meja kerja ya, tanpa perlu meninggalkan area ataupun menggunakan peralatan khusus. Ada beberapa gerakan yang sederhana yang sebenarnya ini bisa kita lakukan di Minamuaki ya, di meja kerja kita. Peregangan leher Minamuaki, kita bisa duduk tegak, condongan kepala secara perlahan ke arah bahu kanan hingga terasa regangan hal lus di leher sebelah kiri, tahan hingga 10 hingga 15 detik, lalu ulangi untuk sisi sebaliknya. Untuk keputar otot bahu nih Minamuaki ya, kita bisa angkat kedua bahu ke atas mendekati telinga, lalu putar ke arah belakang dengan gerakan melingkar sebanyak 5-10 kali untuk melemaskan otot pundak yang tegang. Sementara itu Minamuaki, untuk Anda yang ingin meregangkan punggung karena pegel banget mungkin ya, duduk tegak di kursi, putar tubuh bagian atas ya secara perlahan ke arah kanan dengan tangan memegang sandaran kursi, tahan selama 10 detik dan lakukan hal yang sama ke arah kiri. Dan selanjutnya Minamuaki, tautkan kedua jari tangan ke belakang punggung, lalu tarik dada ke depan dan angkat tangan perlahan ke atas untuk membuka area dada serta memulihkan postur tubuh yang sering banget bungkuk ya ketika kita di depan komputer terlalu lama. Karena Minamuaki, ternyata rutin melakukan micro break setiap 1 hingga 2 jam sekali tidak hanya melancarkan sirkulasi darah tapi juga mencegah nyeri sendi kronis, tapi juga dapat menyegarkan kembali fokus pikiran serta menurunkan tingkat stres saat bekerja. Jadi masyarakat juga khususnya para pekerja itu dihimbau untuk tidak menunggu timbul rasa sakit dulu baru bergerak, tapi ini menjadikan peregangan ya Minamuaki ya, singkat ini menjadi bagian dari rutinitas sehat di tempat kerja harian kita. Yeah.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: happy morning hingga ni Medino. Acak acak kuliahnya anak kajongnya dusung ni Medija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Happy gue ni yo. Mula hak senang mohon Medija. Haga pinan Medi Medi. Haga di pan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kau si dikenimot sihnya agak takut dilamban mau pesi nyak kabai wa berita berita hade wa gempa mega teras nyak kabai si.
0: Ya Allah, ulih ni kau nengis berita wat kuku na yo. Laju ni kau onyen onyen keluarga mau diusung mau dija, cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni kau?
1: Oh si dikenikan sihnya agak ngusi dilamban mau kan lebih mau bekak bekak sihnya dikenio si.
0: Medi, penyin

0: nolah. Aduh baca, mulang. Aduh kan lah moleh, kan lah moleh. Gepang kisah ngontok jadi ijam midi ija. Karena ku tampung kuti, mulang. Ngapa belah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku, belah wai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu deken nikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: kau nyanyi lagu api ke anak. Nah kalau tak lagi, baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemalau ke daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil nggak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya Allah.

Bidang Wagi dari Kanza Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini budaya peranakan warga Tionghoa yang dikenal dengan kirap budaya dan ruat bumi memeriahkan kota Tangerang pada Minggu 27 September 2026. Ribuan warga memadati sejumlah ruas jalan di kota yang dikepalai oleh Sahrudin. Dan warga menyaksikan arak-arakan 90 joli dalam acara tersebut. Joli merupakan tandu suci yang digunakan untuk menempatkan patung dewa dewi. Kirap ini juga digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-43 Sijeti Tienta Senbio Vihara Dharma Budi Bakti Kota Tangerang. Peserta juga berasal dari luar daerah, mulai dari Jakarta hingga Palembang. Dan pendiri Vihara Dharma Budi Bakti, Beni Santoso mengatakan, kirap budaya dan ruat bumi kali ini menghadirkan puluhan joli suci dari berbagai fitah, vihara, dan kelenteng di luar kota Tangerang. Joli-joli tersebut berasal dari Jakarta, Bogor, Karawang, Sukabumi, Semarang, hingga Palembang. Informasi selanjutnya Minum Wagi di pagi hari ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap semakin banyak tokoh seniman dan budayawan memiliki museum atau galeri sendiri. Menurutnya, museum tokoh dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus mengenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan itu disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026 yang menilai museum dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan karya dan kontribusi seniman bagi perkembangan budaya di Indonesia. Demikian Minum Wagi Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Bu asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai bahkan lebih.
1: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Bina Mewaki, siapa nih yang susah banget untuk bisa bergerak aktif? Meskipun di tengah rutinitas yang padat, banyak orang juga yang ngerasa nggak punya waktu untuk olahraga. Padahal menjaga kebugaran tidak selalu harus dilakukan dengan latihan yang berat atau pergi ke pusat kebugaran. Nah, salah satu aktivitas fisik yang sederhana, yang mudah dilakukan dan punya banyak banget manfaat adalah berjalan kaki. Jadi meluangkan waktu sekitar 30 menit setiap harinya itu bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus bisa meningkatkan kualitas hidup ternyata Mina Mewaki ya. Nah, berjalan kaki secara rutin itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi aktivitas ini juga mampu melancarkan sirkulasi darah, membantu mengontrol tekanan darah, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular kayak penyakit jantung dan juga stroke. Selain itu, berjalan kaki juga membantu membakar kalori sehingga mendukung pengelolaan berat badan apabila diimbangi dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, nggak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, ternyata berjalan kaki juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Karena saat berjalan, tubuh itu melepaskan hormon endorfin yang bisa membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan membuat tubuh kita terasa lebih rileks. Karena berjalan kaki kayak di taman ataupun di area hijau atau nih Mina Mewaki di lingkungan yang nyaman juga bisa memberikan efek menenangkan serta membantu menyegarkan pikiran setelah menjalani aktivitas yang padat ya. Jadi kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari itu bisa meningkatkan kekuatan otot dan menjaga kesehatan tulang serta persendian. Nah, aktivitas ini juga melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh sehingga bermanfaat bagi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Bahkan Mina Mewaki memilih jalan kaki untuk perjalanan jarak dekat atau menggunakan tangga dibandingkan lift, itu juga bisa menjadi cara sederhana untuk menambah aktivitas fisik harian kita.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Minumungi di kaca sunyi ini, kembali kami hadirkan waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minumungi, produk industri kreatif syariah Indonesia ikut serta dalam Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur. Keikutsertaan itu berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, peningkat 151,42% dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Hal tersebut juga Mina Muaki disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Rizky Pegozali, yang juga mengatakan bahwa para pelaku usaha berasal dari program industri kreatif syariah atau IKRA Indonesia. Dari 23 pelaku usaha tersebut, 7 pelaku usaha datang langsung ke Kuala Lumpur, sedangkan 16 pelaku usaha lainnya berpartisipasi melalui dukungan mitra agregator yang membawa produk unggulan dan produk unggulan yang ditampilkan di Pavilion Indonesia sudah melalui proses kurasi dan screening oleh Dewan IKRA, Atanse Perdagangan dan Mitra Agregator. Informasi selanjutnya Mina Muaki, di pagi hari ini petugas gabungan mengamankan ribuan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen karantina yang sah di kawasan Seaport Introduction Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Ribuan burung tersebut ditemukan dalam sejumlah keranjang dan kardus yang berada di bagasi bus antar kota Sinar Jaya dengan hari Sabtu pada 26 September 2026 malam. Bus itu diketahui melaju dari Palembang menuju Kampung Rambutan, Jakarta. Kepala KSKP Bakahuni AKP Franciscus Siepta Taringginting mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap bus dilakukan sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat oleh petugas gabungan. Pengungkapan tersebut bermula dari pemeriksaan bersama melibatkan kepolisian, unsur karantina, BKSDA, dan organisasi pemerhati satwa. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah keranjang dan kardus berisi burung di bagasi bus. Demikian Mina Muagi, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi di kancah sunyi ini di Papunjukanan Kuti. Kembali kami hadir menemani kebersamaan kita di pagi menjelang siang kali ini dalam acara Nemu Nyima. Jadi untuk Anda minamu lagi yang pengen ikutan, masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Di kesempatan kali ini minamu lagi langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya? Iya pun, silakan masuk Abang Senin di hari Senin, pas banget ya. Wah, Abang Senin sehatkah dirimu, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, seneng aku dengernya ya. Bang Senen, ada lagunya mau diputer, ada beberapa lagu nanti tinggal dipilih ya Bang ya. Ada Jakma Ketiga dari miliknya Alfarid, terus juga ada Kumbang Meloh dari Arifin, sama Mak Temu Judu dari miliknya Yani Salma.
1: Kumbang Meloh.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Bang?
1: Boleh. Karena kita di pohon, pohon kita jauh sebelah, minta Tuhan itu diterus terus, dan buka pasmo sudah sampai ke timur, di tiap pasaran, penduduk ke selatan, di pulau kecil, dan serta jawata pasir pasatannya, mama Uki, dan soal terus. Terima kasih, Den.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Budak bisa kuat.
0: Kenapa Bang?
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen. Nah lo di WhatsApp, di WhatsApp tabrak-tabrakan terus ya. Aduh, aduh. Nanti coba lagi ya. Ada Kak Heni. Terus juga tadi ada siapa tuh, ada Datu Atin. Ada siapa? Susah ya masukannya ya. Nanti bisa dicoba nih tabrak-tabrakan terus nih ya di WhatsApp-nya. Nanti kita coba lagi di telepon aja dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, ada siapa ini?
1: Dari Amgaji Sebukami.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan kata ya lupanya sudah.
0: Ada Nona di sini Bang.
1: Oh, ada Nona.
0: Iya. Mbak Nona. Benar. Alhamdulillah sehat. Munyayan Bang di sini. Kalau bahasa Jambinya sehat itu apa Bang? Baik-baik aja gitu.
1: Kalau sehat. Sama lah juga sehat juga.
0: Sehat juga. Oke, siap deh. Bang Hamzah, kita dengerin lagu-lagu Lampung dulu ya. Di kesempatan kali ini kita punya beberapa lagu, nanti tinggal dipilih ya Bang ya. Ada Jelma Ketiga, ada Kumbang Meloh sama Mak Temu Judu.
1: Kumbang apa tadi?
0: Meloh.
1: Ya, lagu yang itulah.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Bang?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Nona Trisma ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Mbak Nusro, ada Atim Bulu-Bulu, ada Bang Senen ya, barusan tadi. Ada Atu Atim, ada Bang Basir, Bang Rizki, ada Bang Menasrun, ada Bang Armanta, ada Bang Dula, ada Bang Edo, ada Bunda Tamba, ada Bang Junaidi Caniago, ada Bang Ego Yoga. Selamat pagi untuk semua lah, tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat pagi untuk Mbak Nona Trisma. Selamat pagi semua bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di WhatsApp, semoga bisa ya. Ada Kakak Heni di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa juga. Dari tadi susah banget ya masukkan ya, tabrak-tabrakan. Ada Bang Nasrun, ada Datu Atin ya. Ada semua-semuanya tabrak-tabrakan pokoknya ya. Gimana kabarnya Kakak ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah aku sehat, baik-baik aja di sini. Gimana nih?
2: Lagu. Lagu nih. Kemameloh kalau ya.
0: Kemameloh, oke. Okay. Mau kirim salam kak?
2: Kakak Nelson, Nen, Adik Nordin, Bunda Samba ya. Sama Wah Putih, sama Udone. Salam sehat ya Wah. Terus sama Adik Nabila, sama Edok Telukne, Bang Topan, sama Nyonyanya ya. Sama Wah ya Dek ya. Terus pakai Nek Bang Herman buat foto ya, sama kakak Madalena ya, salam sehat ya kak. Sama buah kak sewat di Gunung Batu Bang Asnawi, sama kakak Nek, salam angkon kamu akhir. Terus pakai adek Nek, kemulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada kakak ini tadi ya. Dan kita borong aja dulu deh di WhatsAppnya ya. Kali ini ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo.
3: Atuh, tapi pun.
0: Iya pun, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat
3: gimana
0: ya?
3: Atuh?
0: Alhamdulillah, sehat. Aku sehat baik-baik aja di sini. Gimana aktivitasnya
3: kalau
0: Edo?
3: Itu badannya sehat.
0: Badan. Dompetnya ya. Yang sakit ya Edo ya. Semoga cepat sehat ya dompetnya ya. Siap deh Edo. Sambil nemenin Edo aktivitas di pagi hari ini, kita dengerin lagu ya. Ada Jelma Ketiga dari Alfarid, ada Kumbang Meloh dari Arifin, sama Mak Temu Judu dari Yani Salma.
3: Kalau orang ketiga tuh takut situ.
0: Ih, jangan dong, setan biasanya. Ah.
3: Iya, yang kedua aja lah.
0: Yang kedua aja juga jangan ya. Satu-satunya ya, dong harusnya ya. Siap deh, mau kirim salam enggak ini?
3: Salamnya buat Bunda Heni Pulpa ya. Semoga selalu sehat. Ada Mami Ratna. Semoga selalu sehat keluarga. Dan Wah Putri sama Udo, semoga selalu sehat. Udo. Dan juga Datu Atin, Datu Penata, Ayah Senin, Ayah Nurdin, Bah Topan, Bah Jarwo, ada Mama Pungki, ada Batin Rohayati, Minan Waspi, ada juga Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, Kakak Nabila, buat Mi Ayah Basir, Ayah Galih, Bang Jomblo, Ayah Cibi, Bahrin, ada juga Mama Irin, Putra Ungkep-Ungkep, Pasura di Sindang Anom, terus makai seunyini aja lah tuh.
0: Seunyini aja, boleh.
3: Spesialnya buat nenek ya tuh.
0: Siap.
3: Semoga selalu sehat atau sekeluarga.
0: Amin.
3: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin. Dan
3: baiknya sekeluarga, semoga cepat-cepat didekati. Amin. Terima kasih ya tuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Edo, salam buat nenek ya, semoga sehat terus. Oh, terputus, masih ditunggu minum waki di 255112-nya. Ada Bang Nasrun, gak bisa ikutan. Nah, kali ini kita coba lagi ya Bang ya. Tabrakan lagi. Masih dicoba untuk Bang Nasrun di kesempatan kali ini ya, karena banyak juga yang mau ikutan di WhatsApp-nya. Sabaran aja ya, kita angkat aja deh di teleponnya di 255112 karena WhatsApp-nya masih tabrak-tabrakan. Waalaikumsalam, apa kabar? Iya pun, silakan masuk. Ada Abang Amir bukan ini?
4: Iya benar, udah masuk nih.
0: Benar, gimana sehatkah Bang?
4: Pintunya kurang lebar bukanya.
0: Oh gitu, iya deh. Nanti dibuka lagi ya. Gimana Lampung Timur ya Bang?
4: Alhamdulillah aman terkendali.
0: Aman ya. Alhamdulillah kalau aman terkendali ya. Oke deh Bang, kita punya beberapa lagu yang mau diputar, nanti Abang Amir pilih ya. Ada Jelma Ketiga dari Alfarid, ada Kumbang Meloh dari Arifin, sama Mak Temu Judu dari Yani Salma.
4: 60 gold ngalah. Mau judu.
0: Nah,
4: adik Nona.
0: Aduh. Oke, deh siap. Mau kirim salam kah, Bang?
4: Iya. Buat Edo tadi ya.
0: Iya.
4: Kemudian buat Abang Senen, buat Topan sama Suhaina
0: istrinya.
4: Mudah-mudahan sadar sehat semua. Abang Nurdin di Pulau Sebesi. Api kapal nih Bang, mudah-mudahan sehat selalu lah ya. Kemudian buat Heni di Kemili, buat Wah Putri, buat Kak Ratna Juwita, buat Datu Atin Sigaul Full.
0: Wow, Sigaul Full.
4: Iya. Gaul Datu saya. mumpung lagi dicu kesehatan tuh.
0: Ya.
4: Habis ketok. Lanjut gua Nabila gua hari ini. Mak lupa mana gua siapa sih di Lampung Timur aja.
0: Siapa nih banyak di Lampung Timur?
4: Si Bubay.
0: Siapa tuh?
4: Apa ya? Di Tridatu aja lupa mana.
0: Ada ini Bunda Samba ya di Tridatu.
4: Nah, iyo benar. Kadang-kadang muka Tuhan, kadang-kadang lupa.
0: Pocok lagi.
4: Gue seunyen nih kawan.
0: Seunyen nih kawan. Siap.
4: Jangan sampai chat di Diva juga jangan nih. Okay. Lagi nengis kayak acara aja.
0: Siap.
4: Untuk nona nih, saya mau kasih lamun waktu nih tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Bang Herman di Batu Putu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah, nih baru pulang dari kebon ini.
0: Wow, lagi panen kah, Bang?
5: Lagi barusan nyampe. Udah banyak yang masukan nih.
0: Udah banyak, lumayan banyak nih.
5: Yang udah masukan, selamat berbahagia aja. Selamat pagi menjelang siang.
0: Oke deh. Bang, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Jelma Ketiga dari Farid, ada Kumbang Melok dari Arifin, sama Mak Temu Judu dari miliknya Yani Salma.
5: Kumbang Melok aja, Kumbang
0: Boleh.
5: Melok.
0: Boleh, mau kirim salam kan nih, Bang?
5: Mau kirim salamnya Edo, anak saya Edo udah masuk.
0: Edo udah masuk.
5: Udah ya, salam. Dengan ponakan saya Edo ya, semoga sehat selalu, semoga sukses. Nama Datu Atinnya, gak lupa Bang Darson, Bang Saini, terus Putri ya, Wah Putrinya. Terus ini siapa, Kak Ratnanya juga, sama yang bertugas, selamat berbahagia. Siap. Semoga murah rezeki dan panjang umur.
0: Amin.
5: Dan Bang Topannya gak lupa, Bang Jarwonya juga. Bang Amir yang barusan masuk ya?
0: Barusan masuk, ya? Iya benar.
5: Salam angkon kemuarian Bang Amir. Ada di Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Bentar lagi kita panen raya ini.
0: Wow, mantap ya.
5: Bentar lagi.
0: Bentar lagi, jadi pengen ke lapaknya Bang Herman ya.
5: Ada lapaknya. Diskon, ada diskonnya.
0: Wih, mantap jiwa.
5: Kalau lapak duriannya Bang Herman di Batu Putu ini Durian Musa Batu Putu.
0: Durian Musa Batu Putu dicari
5: kalau buka Google Map-nya Durian Musa Batu Putu. Ada garansi,
0: ada garansinya. Jangan takut ya. Yang mau beli di sana
5: takut,
0: ya.
5: Kita murah meriah barang paten, barang enak. Mantap. Bentar lagi kita panen raya.
0: Nah, itu dia ya. Siap
5: Sama
0: deh.
5: Banyak selamat bertugas atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Bang Herman di Batu Putu ya yang udah ikutan di kesempatan kali ini. Masih ditunggu tadi ada yang nyoba nomor lagi, ada Datu Atin, dicoba lagi Datu Atin ya. Terus juga ada Bang Nasrunnya, gimana Bang? Masih ditunggu juga ya di pagi menjelang siang kali ini. Dan untuk Anda Mina Muaki lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat pagi, siang, atau sore di sana ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya, ada Datu Atin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Datu Atin.
6: Waalaikumsalam Nona Karisma.
0: Iya, alhamdulillah akhirnya bisa ikutan ya Datu Atin ya. Setelah tadi pencet sana pencet ini agak susah, tabrakan terus ya. Oke deh, gimana kabarnya tuh?
6: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Sehat sekeluarga. Alhamdulillah kalau sehat-sehat aja ya. Oke deh, di siang hari ini tuh kita punya lagu, nanti tinggal dipilih ya. Ada beberapa lagu yang mau diputar. Ada Jelma Ketiga dari Alfarid, ada Kumbang Melok dari Arifin, sama Mak Temu Judu.
6: Anja Yani Salma Gawola.
0: Yani Salma Gawola, boleh. Mau kirim salam gak nih Datu?
6: Oh, lamunian je.
0: Wah, siapa aja kayak udah di udah dicatat ya, banyak kayaknya ini. Wah, siapa nih itu?
6: Pertama gua Bang Herman di Batu Putu Juragan Duren ya. Malupa Mone Bang Umrah, anakan Umrah di Sukadana Ham, Ang Muan Muan di Impres Sukadana Ham Mone. Malupa Mone Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi. Malupa Mone Guai Radin Mat Saiwat di Sukadana Ham Mone, Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung. Malupa Mone Meli di Sukarame 2, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Malupa Mone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Guai Bang siapa yo? Bang Amir di Lampung Timur, anak Kidah Bang Amir, Cak Pandai Kidah. Salam angkon ke Muhayen Gawo, guai Bang Amir yo. Malupa Mone Mami Ratna di Pahoman, mantan penyiar Pro 4 lagu Lampung Manjau di Bingi tahun 90-an. Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan. Guai seunyine gawo lah.
0: Seunyine gawo, mana? Siap.
6: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, terima kasih ada Datu Atin yang akhirnya bisa ikutan gabung ya di pagi menjelang siang kali ini. Nah kali ini buat Tanda Pindah Muagi yang juga masih setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5 nya, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang karena kebersamaan kita juga masih akan terus berlangsung dalam acara Nemu Nyimah hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini juga untuk Anda Bina Muaki yang masih dengerin juga sambil beraktivitas ya, semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini juga bisa nemenin Anda beraktivitas ya. Dan di WhatsApp juga udah ada yang ketik-ketik nih ya, ada Mak Wo Putri yang pengen kirim-kirim salam tapi masih mengetik ya. Nanti kita tungguin aja deh Mau mau kirim salamnya buat siapakah di hari Senin ini ya. Salam juga untuk Mau Putri ya, semoga sehat-sehat terus sama keluarga di sana. Dan tentunya untuk Anda Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, pagi hari ini kita jeda dulu untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda Mina Muaki dalam acara Nemu Nyimah. Jadi jangan kemana-mana, mana pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Mat, Mat.
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya, ya.
0: Udah, sana. Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nak, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat di

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih.
1: Masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, ini menangku.
5: Ini punya aku, lepas kau, yang kau tariki.
4: Aku rapur sama mamaku, nak.
3: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
4: Bukan saya, Ma.
5: Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan, jangan ko.
6: Kata ki, cerminan budaya santun dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikannya Sunyini bersama Naomi Saraswati di siang hari ini untuk request lagu-lagu yang ingin didengarkan dan tentunya sudah masuk ke dalam playlist kita juga. Di sini Naomi mau ucapin dulu selamat siang untuk yang lagi di perjalanan dan mungkin lagi dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari gitu ya. Dengan dipenuhi debu-debu jalanan gitu ya. Karena sekarang lagi banyak banget perbaikan jalan di mana-mana ya, Mina Muaria. Semoga aja itu bisa membuat akomodasi kita kedepannya lebih mudah, terus juga lebih mulus jalannya ya. Ya walaupun mungkin sekarang kita harus agak sempit-sempitan jalannya, harus agak macet di beberapa titik gitu ya, Mina Muaria. Cuman ya gak masalah lah, ya udah. Oke, ini ada telepon yang masuk di WhatsApp kita, langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Mimi. Tadi pun
0: Edo Teluk.
1: Woi, hadir. Apa kabar Kak Mimi?
0: Alhamdulillah, Edo baik. Edo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat kalau udah dengar suara Kak Mimi.
0: Edo.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa dong? Ini ada di Pulaju, ada di Pilihanku, ada Bu Janji, ada Kakunang, ada Angon Saka, ada Cerita Saka, Judul Sampai Mati, ada Gaya Pengikat, Lohot di Bulan, oh banyak. Mau yang mana?
1: Cerita Saka aja.
0: Cerita Saka. Oke, salam-salam siapa dong?
1: Salamnya buat alakku ya, yang di Batu Putu, alak Herman, semoga selalu sehat, selalu okay. Di keluarga sehat terus. Ada juga Kak Meli Mina Permata, ada juga Bang Amir, okay. Pokoknya makasih unyin aja Kak Mimi.
0: Oke, Do, terima kasih ya Do.
1: Kak Mimi sehat terus ya Kak.
0: Amin.
1: Sukses terus.
0: Amin.
1: Semoga apa yang diinginkan Kak Mimi segera-segera dideketin ya Kak Mimi.
0: Amin.
1: Jangan lupa beli es krim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Oke, itu dia ya Mina Muari. Dan untuk request-request masih dibuka. Ada beberapa lagu yang tadi Edo requestnya Cerita Saka ya. Oke nih, kita langsung angkat lagi. Aduh, mati, baru pesan mau diangkat. Ini dari WhatsApp. Kita dari WhatsApp dulu ya. Kita memprioritaskan WhatsApp karena WhatsApp suaranya lebih jernih. Ada saya lagi Nami. Oke, ini kita akan gimana? Kita telepon balik aja deh kalau gitu. Apa kita telepon balik? Assalamualaikum, Pak Herman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita sampai telepon balik loh Pak Herman ya, karena tadi telepon mati nih.
2: Ya, tumburannya.
0: Oh, tumburan. Oke. Okay.
2: Tumburan.
0: Oh iya Pak Herman, ini mau request lagu apa nih Pak Herman ya? Ada di Pulaju, Pilihanku, Bu Janji, Kakunang, Angon Saka. Terus
2: aku anak saya Ido tadi ya yang di Sukorame 2.
0: Oh iya.
2: Cerita Saka.
0: Cerita Saka ikut saja ya kalau gitu ya. Oke, ya. Salam-salam untuk siapa nih Pak Herman?
2: Ya, salam-salamnya sama anak saya Ido dan terima kasih atas singgolannya. Sama Minan Seratinya juga yang lagi monitor ya. Enggak lupa yang dia ada di Tugu Duren, Satu Atin ya.
0: Oke.
2: Okay. Bang Topannya yang di Kota Karang. Bang Semen ya.
0: Okay.
2: Bang Jerwo. Bang Saini, Bang Darson.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Dan terus itu Putri Selagai. Wo Putri, Kak Ratnanya juga. Salam Angkon ke Muaria.
0: Oke. Okay.
2: Sama mbak, sama mbaknya selamat bertugas.
0: Oh iya.
2: Semoga murah rezeki dan panjang umur.
0: Amin, ya amin. Baik, kalau gitu terima kasih ya.
2: Sama, sama siapa lagi nih? Sama yang belum kenal, salam kenal. Okay. Salam akun kemuakian Anjak Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu.
0: Waduh, ini dia. Kebetulan Nami suka Duren lagi. Iya, sudah kalau gitu kapan-kapan mampir.
2: Kapanan raya, bentar lagi.
0: Wah, luar biasa.
2: Ya, nanti kita kabarin.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Bang ya.
2: Sama mbaknya atas waktunya, terima kasih. Kalau pulang berhati-hati, jangan lupa makan siang. Assalamualaikum. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun oke, itu dia ya Mina Muaria untuk request-request di siang hari ini. Tentunya ini luar biasa loh. Ternyata Bang Herman ini juragan duren ya. macam-macam ya mendengar perempat ini. Ada yang juragan durian. Terus oh ini kita angkat lagi. Aduh, kenapa ya? Kok telepon mati kita angkat lagi lah kalau gitu. Kita telepon, kita yang nelfon penelpon, nelfon per request. Karena tadi ini halo, assalamualaikum Dato' Atin.
3: Halo.
0: Ini kita nelfon ya Dato' Atin ya, karena tadi nelfon mati lagi ya Dato' Atin ya.
3: Ya, susah banget kok, apa karena gangguan cuaca ini kali ya?
0: Oh mungkin seperti itu. Ya sudah kalau gitu, Dato' Atin apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat kalau badan.
0: Alhamdulillah. Oke, Dato' Atin ini mau request lagu apa nih? Ada Pilihanku, Bu Janji, ada Kakuna, Ngangon Saka, ada Judul Sampai Mati, Lohot di Bulan, Kupakapi.
3: Kakunang aja dah.
0: Kakunang, oke. Okay. Salam-salam untuk siapa nih, Dato' Atin?
3: Oh, mohon maaf banyak banget ini.
0: Oke, lanjut.
3: Ya. Pertamanya bu, gua Bang Herman juragan duren di Batu Putu Jeno yo. Terima kasih Sengkolani. Malupa Mone, Umrah di Sukadanaha, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadanaha Mone. Bang Basir Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Wah Putri di Weh Halim, Mama Punggi di Darussalam, Minanwati di Srengsem, Bunda Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, okay. Edo di Teluk Betung, Yo Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mami Ratna mantan penyiar Pro 4 lagu Manjau di Bingi tahun 90. Terima kasih Mama Irin di Gunung Batu, Bang Amjayu di Jambi, Melupa Monto di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Seunyeneng Bang Amir, mohon maaf Bang Amir di Lampung Timur, Cak Pandai Bang Amir. Salam okay. Angkon kemudian awo jama Bang Amir yo, terima kasih. Naomi, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam ya pun. Nah itu dia Mina Muari ya. Ada Dato' Atin, ada oke, kita angkat satu lagi ya terakhir ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar, Dek?
0: Baik, alhamdulillah. Ini apa manggilnya, Bunda Heni? Bu Heni atau apa?
4: Iya. Ya, dari Pulpa.
0: Bunda Heni ya, manggil ya.
4: Iya.
0: Oke, Bunda Heni apa kabar, Bunda Heni?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ada keluarga sehat ya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda Heni mau request lagu apa, Bunda?
4: Minta lagu Cerita Saka aja lah ya.
0: Cerita Saka, oke. Okay. Kalau gitu, salam-salam, silakan Bunda.
4: Untuk Bang Senen, Nurdinnya, terus sama adik Edonnya ya, yang ada di Teluk. Terus sama Bang Herman, juragan duren. Dato' Atin juga juragan duren itu, Dek.
0: Oh iya. Semuanya juragan duren di sini.
4: Sama saudara yang ada di Sukadana, semuanya lah ya. Salam siham ya, dan di Pulau Panggung.
0: Oke. Okay.
4: Terus sama Pak Eko Sewa di Olah Gadim. Terus sama Bang Susua, sama Kak Mandalena Nek. Ya, sama Bang Susua. Terus sama Pak Akram Sewa di Gunung Batu. Bang Asnawi sama kakaknya ya, salam sehat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Untuk adiknya, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Heni. Oke, itu dia Mina Maria. Ya sudah, kalau gitu Naomi puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request di siang hari. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandar Lampung.

dukung nak maksudnya ni Kamsan Rupa Tungga melalui seni budaya ataupun melalui kerja-kerja cipta saya Kamsan Rupa Tungga mengubati khasan.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban.

Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Minimal hari meski badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG prediksi secara umum wilayah Provinsi Lampung masih berada dalam periode musim kemarau. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras dalam beberapa hari terakhir melanda sejumlah wilayah di Lampung. Dan penyuluh meteorologi dan geofisika Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati, menjelaskan bahwa hujan yang terjadi di tengah musim kemarau dipengaruhi kondisi atmosfer yang dapat memicu pertumbuhan awan secara lokal. Dan menurut Eva, kondisi tersebut menyebabkan hujan yang turun memiliki intensitas dan cakupan wilayah yang bervariasi. Dan Eva juga mengatakan bahwa fenomena di tengah musim kemarau itu perlu diwaspadai karena dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim dan hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat disertai angin kencang dan petir serta meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG telah mengeluarkan peringatan ini kepada para pemangku kepentingan terkait ya, agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Dan peringatan BMKG mengenai potensi dampak hujan di tengah musim kemarau itu mendapat perhatian dari analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat. Yang Wahyu mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam upaya mitigasi bencana hingga saat ini adalah bagaimana memastikan informasi peringatan dini dapat diterima masyarakat secara cepat dan juga masif. Beralih ke informasi selanjutnya, Minawari Apin, anak pintar Indonesia, menyelenggarakan puncak acara Apin 2026 pada Sabtu kemarin. Dan acara tersebut dipusatkan di Gedung Pusiman Agung Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Dan kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru Raudatul Atfal se-Kabupaten Lampung Utara. Dan puncak acara ini menjadi momentum apresiasi sekaligus ajang silaturahmi bagi lembaga RA kepada Kepala Sekolah dan para guru yang selama ini turut aktif dalam berbagai kegiatan parenting. Dan sebelum puncak acara digelar, Apin telah mengunjungi kegiatan parenting di berbagai lembaga Raudatul Atfal yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Apin dalam membangun komunikasi dan sinergi bersama dengan lembaga pendidikan Raudatul Atfal. Dan owner Apin juga, yaitu Jadin Ahmad dan juga Yaka Yuski, itu mengatakan kegiatan puncak Apin 2026 dilaksanakan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada sekolah-sekolah Raudatul Atfal yang telah melaksanakan kegiatan parenting bersama Apin. Bina Maria, Tanya Pai, Wahca jam 11 sampai petunggamu lo di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribut.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Minyak Wangi ini ada upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat untuk yang terus digencarkan oleh Polres Tulang Bawang ya, melalui sama satuan Samapta personel melaksanakan patroli kota presisi dan preventif dengan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polres Tulang Bawang nih. Jadi memang melalui patroli tersebut gitu ya, disambangi beberapa kawasan UMKM unit 8 Kecamatan Menggala serta pusat oleh-oleh Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur dan juga Kabupaten Tulang Bawang. Jadi memang kegiatan itu menjadi bagian dari langkah kepolisian untuk menjaga terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan kaptimas maupun potensi konflik sosial. Jadi memang sekaligus memastikan masyarakat itu dapat beraktivitas dengan aman dan juga nyaman ya. Jadi memang dalam pelaksanaannya personel Satsamaptas Polres Tulang Bawang yang terdiri dari Aibtu John Herianto, Aibtu Didiansyah dan juga Bribda Raihan Wirayuda itu melakukan pemantauan situasi keamanan di sekitar lokasi dan juga sejumlah kawasan yang dilalui dalam kegiatan patroli tersebut. Jadi memang patroli kota presisi itu merupakan langkah preventif ya dari kepolisian untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat.

0: Sampah adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Si.
3: Mendio. Waalaikumsalam, kukuk men. Api men, aco hingga munjokan no men, api kuwai makida.
2: Aduh si, tolong ya Pai si, ya Allah si. Niku kerjaan mo si, makai ko si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si, jaman niku si, mapi-api. Aduh.
3: Muni, senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mo gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngon niku haga.
2: Allah si, dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jemok kinyama upahan si, ya Allah si. Dah comot si.
3: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
2: Ya api

0: kibat ni. Yu payu kita kisah ni kau ke upahan. Sang mau bah mak anak kupi ku tabahku di dakak mengedot dos si mutil. Nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanya dakak?
1: Kuawa si Allah makasih nihan si. Niku ngentas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku jemah pagi, ku minjak pagi. Dan lupa sarapan pa jalan pan. Kini ku mak kelepayan cakak dakak sa.

Mina Mari, kalau Lintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan nih. Jadi memang penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio, itu mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis, dan Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Seperti itu ya. Jadi memang diungkapkan juga bahwa persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN atau Persatuan Insan Kolintang Nasional ini gitu ya, memang menerima undangan. Dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Seperti itu. Jadi komponis dan etnomusikolog Dr. Frankie Raden itu mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Jadi memang penampilan KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan perkembangan Indonesia melalui musik ya. Dan menurut Frankie, di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan juga lagu daerah. Lagu seperti Bagi Pun Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa tersebut. Jadi memang melalui penampilan tersebut, PINKAN Indonesia ingin memperkenalkan Kolintang sebagai musik etnik asal Minahasa, Sulawesi Utara. Dan Penny juga berharap para pemain juga semakin matang ya dalam menjalankan peran sebagai pelestari Kolintang setelah mendapat pengakuan dari UNESCO.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

Minamori 3 jajaran rumah tahanan negara rutan kelas 1 Bandar Lampung menerima tanda penghargaan gerakan pramuka Pancawarsa dan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendukung kegiatan kepramukaan. Dan penghargaan tersebut disematkan dalam kegiatan pelantikan dan juga penyematan tanda penghargaan bagi anggota dewasa gerakan pramuka di bumi perkemahan Sukohati Ragomgawi. Dan jadi memang ketika penerima penghargaan tersebut ya, ini kepala rutan kelas 1 Bandar Lampung Triwayu Santosa yang menerima tanda penghargaan Pancawarsa 3, sementara kepala seksi pelayanan tahanan Ari Julio dan juga kepala subseksi bantuan hukum dan penyuluh Ganda Aulia Wicaksana dan masing-masing menerima tanda penghargaan Pancawarsa 1. Dan penghargaan Pancawarsa diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan, pengabdian serta kontribusi anggota dewasa yang secara konsisten mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mendukung pembinaan serta pengembangan gerakan pramuka tersebut. Dan rutan kelas 1 Bandar Lampung juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan kepramukaan, dan dukungan tersebut diarahkan pada penguatan nilai kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, serta pengabdian kepada masyarakat.

Beralih ke informasi selanjutnya, Mina Muhari Kapolda Lampung menghadiri penutupan Majelis Maulid Arba'in Lampung yang digelar di Masjid Al-Bakri. Dan kegiatan tersebut dihadiri sejumlah ulama dan tokoh agama. Dan juga turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Lampung, yakni Gubernur Lampung serta perwakilan Pangdam 21 Raden Inten yang diwakili oleh Kabintal Jarahdam. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan makan malam bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat isya berjamaah. Dan setelah itu para jemaah mengikuti arak-arakan menuju venue utama sebelum acara resmi dimulai. Dan kehadiran Kapolda Lampung juga dalam kegiatan keagamaan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan positif masyarakat serta mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, ulama dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung. Mina Muhari Antajapai Wahca jam 12 sampai putungan mulau di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mangabuarat nigil jumbei pebe.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

Mirna Muara Atris Rahayu Saraswati mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang yang selama ini jarang terdengar ya melalui panggung monolog perdananya. Jadi memang monolog berjudul Kalau Bukan Aku itu dipentaskan di dalam Monoplay Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki. Jadi memang menurut Sarah yang merupakan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Jarnas TPPO, pemberitaan selama ini lebih banyak membahas kasus perdagangan orang, namun pengalaman keluarga korban yang ditinggalkan dengan luka dan trauma sering tidak terdengar ya. Jadi memang Wakil Ketua Komisi 7 ini juga berharap pementasan tersebut dapat membuka mata penonton mengenai dunia gelap perdagangan orang. Jadi memang menurutnya monolog dapat menjadi salah satu ruang untuk menyuarakan mereka yang selama ini terbungkam ya. Dan juga diungkapkan bahwa proses penulisan naskah berlangsung sekitar 6 bulan. Jadi memang sejak Maret hingga September 2026. Dan proses tersebut itu mencakup penulisan, penyuntingan, serta revisi hingga awal September ya. Jadi memang diharapkan juga penonton dapat menikmati pertunjukan sekaligus memahami pesan mengenai perdagangan orang. Dan ia menegaskan korban dan keluarga harus diberikan ruang untuk didengar serta diperjuangkan masa depan.

0: Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siger Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
4: Pro 4 FM.

0: Minam Wadi, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan kabar berita dan juga suara budaya Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian. Festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjrim menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas ke

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah aman ya, iya. Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung
2: hujan. Mendung ya, iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Salam sama-sama Noel dan juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Ah, insya Allah nih.
2: Baik.
3: Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Mak, apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawa Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik pisaknya, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana. Tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang rendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, hmm? Itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Oh, yeah. Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, yeah. India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya,
4: pola
3: Mbak ya.
4: Khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Okay. Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi
3: okay.
4: untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu.
3: Iya.
4: Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke. Okay.
4: Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Oke,
4: babi pakai Galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
3: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya. Sarawak Galembong kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisahnya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, okay, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Bayu itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah
3: itu,
4: namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Mm-hmm. Dia lebih lurus, mm-hmm. lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah,
4: saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang Sarawak Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah ini satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, ini, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi. Karena
4: pola di bagian pisah itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisah. Mm-hmm. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
3: Oh, okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu, sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
3: Iya.
4: Itu asumsi saya.
3: Okay.
4: Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
3: Oke. Okay. Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini ada nggak? Rupanya ini belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai pemaparan yang udah disampaikan oleh Makari mengenai celana ataupun Sarawak Galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
3: Iya.
2: Tapa itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun Sarawak Galembong tuh punya ciri khas tapa itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun begitu, Mbak Kari?
4: Oh, iya, baik, silakan. Noel, saya langsung dia.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu. Salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa ada bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Mm-mm. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata. Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata.
4: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan. Kaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Ya, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
3: Itu penandanya, ya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, basile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jawi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada. Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
2: Baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Makali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
4: Ini Noel, betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Oke. Sampai saat ini, Mak, ya.
4: Iya.
5: Ya. Oke deh, baik kalau oke, gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik, Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih, Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: kembali lagi ya Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
1: Belum ada nih Bang Noel.
0: Belum ada ya.
1: Jakarta gimana Bang Noel?
0: Baik, sudah ada yang Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, okay, baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
1: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
0: Boleh, langsung dijawab saja.
1: Boleh, silakan Emak Kari.
2: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai Galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
1: Baik.
2: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
1: Larangan bebas mak ya.
2: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
1: Wah.
2: Orang Malaysia.
1: Orang Malaysia. Jadi menarik mak ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu mak ya.
2: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari. Ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
1: Iya. Wah unik ini celananya ya.
2: Pesawat pun pakai itu.
1: Oke, baik.
0: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mas Hari ya?
2: Iya, karena dia fungsinya, dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong, itu bukan dilarang, tapi janggal.
0: Oke.
2: Berbeda.
0: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
2: Tidak lazim.
0: Oke, baik.
2: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
1: Oh, basile.
2: Ada.
1: Dipertunjukkan ronde ya, Mak ya?
2: Bukan. Sedang basile.
1: Sedang basile.
2: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an. Itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang. Dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
0: Tidak ada ya. Oke, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
1: Oke, silakan Bang Noel.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara budaya.

0: Dengan Cikgu Ria pendengar setia dari Senusantara Uniriri.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar suara saya, Mbak Uni?
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel bersiap terlalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng dengan... Manggil apa sih tadi laginya? Tadi benar?
1: Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu. Hah?
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
0: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang luar biasa gantengnya, sumbernya lagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Salah, mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa, jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan,
0: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang, Galombang, kata Galembong atau bahasa
3: Jepangnya
0: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini, Pak Makarim.
3: Yep.
0: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesiniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Sudah paham ya Bang Noel ya? Pertanyaan
2: baik.
0: Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya, kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Paik baburu ka padang panjang.
2: Cakap.
0: Paik ruto di tengah rimbo.
2: Cakap.
0: Tiap zaman berubah gadang Sarawak Galombang. Jan sampai sirno artinya enggak tahu nanti tanya. Itu saja buat para
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini baik. Dia pantun dulu nih sama Makar ini.
2: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau dinamakan disebut sakali aya gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aya gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu setel pasang satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
3: Kenapa? yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan itu. Nah, jadi untuk bisa galimbong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galimbong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galimbong karena ada yang membeli.
1: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau,
1: iya,
3: maka harus memakai galimbong. Berapa banyak galimbong yang dibutuhkan?
1: Iya.
3: Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galimbong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Tambahan Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer.
1: Iya.
3: Modifikasi galimbong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galimbong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
1: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galimbong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kurung basiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galimbong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galimbong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di undang-undang nomor 17 itu, agar galimbong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik.
3: Gitu.
1: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ceguria tadi.
2: Iya, benar.
1: Baik,
2: banget.
1: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel di WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Makari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galimbong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke.
1: Silakan.
3: Oke, siapa namanya?
1: Dia, Mak.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
3: Apa tantangan
1: terbesar untuk mempertahankan Sarawak Galimbong ini, Mak?
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
1: Oke.
3: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Lalu kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai dan kita banggakan.
1: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab, karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landaga lodo gitu.
1: Banjir bandang ya, Mak.
3: Agak keras.
1: Aman, Mak.
3: Sorry, Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
3: Iya harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Ma ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik. Iya. Okay. Silakan untuk Denusana Pandangan atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
4: Mama Zur.
1: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
4: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya.
4: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minahasa. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Balembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Balembong, tapi gimana gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
3: tujuh
4: banget gitu, itu
3: usulnya
4: aja itu
3: makan
4: ya.
3: Luar biasa,
1: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Minangkabauan.
1: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
1: Penyakit
3: itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong itu kecil
1: risikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa.

0: Sarawak agak lombong nih, agak lembong ya. Jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak agak lembong nih untuk Makari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak agak lembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Makari, silahkan.
1: Oke, baik,
2: yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
2: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu
0: oke, baik, itu dia ya.
1: Nih, udah jelas ya.
0: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
0: terutama terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
0: Benar, itu ya. Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
1: Ya jangan ya ya dan sana ya sama budaya
2: dia.
1: Ya.
2: Ada satu hal yang kita
1: katakan. Boleh.
2: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak
0: ilmu. Oke, iya, iya.
2: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Oh, dia bangga, saya punya payung bagus.
0: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
2: Itu dia. Baik. Minang itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
0: Itu dia.
2: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu, kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
0: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
2: Nova Kalista.
1: Iya.
0: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan,

Mimika Raya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minum ori narkoba bukan sekadar deretan angka, statistik, atau barang bukti yang tertata dingin di atas meja konferensi pers. Di balik setiap gram serbuk haram yang beredar, ada ancaman sunyi yang siap merenggut masa depan anak bangsa, merusak keharmonisan keluarga, dan merobek jalinan sosial di tengah masyarakat. Dan menyadari besarnya pertarungan tersebut, Kepolisian Daerah Lampung atau Polda Lampung bersama dengan jajaran bergerak serentak menyingkap tabir peredaran gelap narkotika melalui gelaran operasi Antik Krakatau 2026. Dan selama 14 hari pelaksanaan operasi intensif, benteng penegakan hukum ini berhasil membongkar 378 kasus kejahatan narkoba dan meringkus sebanyak 529 tersangka dari berbagai sudut wilayah di Lampung. Dan di antara temukan barang bukti yang disita, puluhan kantong berisi kristal bening jenis sabu mencapai capaian paling menonjol ya. Jadi memang tidak tanggung-tanggung. Total berat sabu yang diamankan menyentuh angka 85,9 kg ya. Dan tidak hanya sabu, petugas turut menyita 49,34 gram ganja beserta dengan 8 batang pohon, ratusan butir ekstasi, obat-obatan berbahaya, tembakau sintetis hingga ribuan etomidat. Dan ikut disita pula uang tunai puluhan juta rupiah serta puluhan unit kendaraan operasional para pelaku. Jadi total nilai ekonomis dari barang yang sudah berhasil dicegat ini diperkirakan mencapai 158,8 miliar. Dan Kepala Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf itu menegaskan bahwa perang melawan kejahatan narkotika memerlukan cara pandang dan penanganan yang luar biasa atau extraordinary crime. Dan memang guna memberikan efek jera yang nyata, para tersangka termasuk 81 target operasi yang berhasil disapu bersih 100%, kini harus bersiap menghadapi ancaman jerat hukum yang berat, mulai dari pidana penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga ancaman hukuman mati. Beralih informasi selanjutnya, Minamuari Balai Veteriner Lampung bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menggelar vaksinasi rabies yang dipadukan dengan kampanye gizi dan lapak baca. Dan menurutnya, kegiatan vaksinasi terhadap HPR sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan terhadap hewan sekaligus mencegah penularan rabies kepada manusia. Dan ia juga mengatakan kegiatan vaksinasi di Lampung memiliki kekhasan karena memang vaksinasi dipadukan dengan lapak baca dan kampanye gizi, sehingga edukasi kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan dalam satu kegiatan. Dan sementara itu juga, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, Dokter Hewan Anwar Fuadi juga mengatakan, dokter hewan itu memiliki peran dalam mencegah penyakit, selain juga memberikan layanan ketika hewan mengalami gangguan kesehatan. Minamu nanti ijapai wahca jam 14 sampai petunggu mulu di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum Minamari, kembali lagi bersama Naomi Saraswati tentunya di siang hari ini ya. Dan kita akan ngobrol ya di siang hari ini mengenai dampak dari program makan bergizi gratis khususnya di Kecamatan Jati Agung gitu kan ya. Jadi masih Minamori mungkin masih bertanya-tanya gitu kan ya. Banyak banget orang yang kayak sebenarnya untuk MBG udah ada di mana aja sih? Ini ada salah satunya di Jati Agung dan kita bakal ngulik lebih jauh lagi ya mengenai dampak dari MBG ini seperti apa, entah itu kepada masyarakat ataupun mungkin terhadap lingkungan dan juga pola pikir tentunya gitu kan ya. Dan kita hari ini akan ngobrol barengan sama Pak Bayu Chandra ya, yang merupakan koordinator SPPG Kecamatan Jati Agung. Halo, selamat siang Pak Bayu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bu.
0: Oke, Pak Bayu, apa kabar Pak Bayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Pak Bayu, ini kan kita membicarakan mengenai makan bergizi gratis nih Pak, yang pada memang program ini sedang digaungkan oleh pemerintah gitu kan ya Pak ya. Nah, dan kita akan berfokus kali ini Pak ke Kecamatan Jati Agung nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, saat ini pelaksanaan MBG yang sudah berjalan di Jati Agung itu sudah seperti apa dan sudah menjangkau siapa aja Pak kira-kira?
1: Baik Ibu, ini sekarang di PBG di Kecamatan Jati Agung khususnya sudah ada 21 SPPG. Kemudian sudah menjangkau pendistribusian sebanyak 48.000. Setiap SPPG-nya sekitar 2.000 penerima manfaat. Yang mana memang penerima manfaat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari peserta didik, yang kedua dari penerima manfaat 3B. 3B sendiri yaitu balita, ibu mesui, dan ibu hamil. Begitu Bu.
0: Oke. Jadi memang ada balita juga ya Pak. Jadi bukan hanya anak sekolahan ya.
1: Betul, betul Bu.
0: Oke. Nah, kita berbicara juga nih Pak tentang proses MBG ini mungkin yang apa ya, banyak banget tahapan-tahapannya gitu kan Pak ya. Nah, sebenarnya pasti ini tricky juga gitu kan ya. Apa yang harus difokuskan tentunya dalam proses produksi dari MBG ini Pak? Apakah dari segi kebersihannya seperti apa? Terus juga apa mungkin yang menjadi perhatian khusus untuk SPPG di wilayah Jati Agung itu sendiri Pak?
1: Oke, baik Bu. Untuk yang jelas kita menjaga daripada apa yang kita distribusikan, yaitu makanan yang sehat, bergizi. Itu ada, untuk syarat untuk memenuhi makanan bergizi dan sehat, itu setiap proses dari mulai persiapan, kemudian pengolahan, pemorsian, hingga perdistribusian, itu ada SOP-SOP tersendiri. Okay. Yang mana memang semua SPPG, semua relawan SPPG telah dibekali ilmu kebersihan, personal hygiene begitu Ibu.
0: Oke. Berarti memang sudah ada fokusnya masing-masing gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, muncul pertanyaan juga nih Pak. Kalau bisa misalnya gitu untuk menentukan menu MBG hari ini gitu ya, untuk di Jati Agung sendiri gitu Pak. Itu siapa sih Pak yang nentuin dan biasanya apa aja yang jadi pertimbangan dari masing-masing SPPG Pak?
1: Jadi begini Bu, jadi setiap SPPG itu punya yang namanya ahli gizi atau perlu gizi yang memang ditugaskan untuk merancang menu satu minggu kemudian dan bekerja sama dengan chef yang bersertifikat di setiap SPPG-nya. Yang kemudian memang nanti jika ada request-request menu yang sesuai dengan budget dan sesuai dengan nilai gizinya, kita bisa ikuti request-request dari penerima manfaat sendiri. Biasanya anak-anak ini juga kan memang kulturnya yang di kota dengan yang di desa itu makanannya berbeda gitu. Jadi memang SPPG ini dari desa dan dari kota ini punya resep masing-masing begitu.
0: Oke, berarti memang sebenarnya bisa request ya Pak ya, karena memang di beberapa SPPG juga ada yang request gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Tapi disesuaikan lagi gitu ya menurutkan masing-masing SPPG. Oke, Pak, terus ini berarti gimana nih sejauh ini respon dari penerima manfaat MBG sendiri untuk di sekitar Jati Agung itu Pak?
1: Ya alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan 1 tahun lebih. SPBG di Jati Agung yang pertama beroperasional itu dimulai bulan Juli tahun 2025, yang kemudian sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih 2 bulan ya Bu ya. Okay. Alhamdulillah responnya baik, kemudian masyarakat juga antusias untuk menerima juga baik. Yang mana memang menjadi kebutuhan anak-anak gizi tersebut, dan sekarang mengurangi beban daripada orang tua yang tadinya harus bawa uang saku untuk beli makanan berat, sekarang ya alhamdulillah hanya untuk beli makanan ringannya saja.
0: Oke, okay. Nah tapi ada gak sih Pak kira-kira makanan favorit nih yang kayaknya jadi apa ya, menu yang sering muncul nih di apa MBG untuk sekitaran Jati Agung?
1: Di Jati Agung yang favorit biasanya sate ayam, kemudian gitu. Kemudian ada juga ayam bakar, daging begitu Bu. Jadi memang kita juga selalu mengevaluasi menu-menu apa yang memang jadi antusias makan anak itu lebih baik begitu. Jadi yang selama ini ayam, daging itu selalu olahannya kita ubah, dan alhamdulillah sate dan ayam bakar yang jadi
0: favoritnya. Oke. Okay. Nah, berarti kan kalau ada favorit pasti ada juga yang mungkin nih belum masuk selera anak-anak nih Pak ya. Nah, biasanya nih akan ada sisa banyak nih Pak ya, makanan tuh ada beberapa menu yang mungkin perlu masih disesuaikan gitu Pak. Nah, kalau makanan sisa nih dari MBG biasanya gimana Pak pengolahannya? Apakah memang jadi bahan evaluasi aja ke depannya atau seperti apa Pak kalau untuk di Jati Agung?
1: Sejauh ini anak-anak yang masih susah untuk menghabiskan makanan itu dari sayur Bu. Okay. Jadi sayur itu memang anak-anak kebanyakan lah, kebanyakan anak-anak sekolah, apalagi yang di kelas bawah seperti SD kelas 1, 2, 3 ini lebih suka goreng-gorengan. Jadi kalau yang sayur itu ya kita sesuaikan, kalau memang banyak anak-anak yang kurang berminat dengan itu, kita olah lagi dengan menu-menu racikan yang memang disukai dengan anak-anak. Contohnya kalau nggak suka sayur ditumis, kita direbus yang memang ada sausnya begitu. Jadi ala-ala apa ya, hokben gitulah.
0: Oke, okay. Menyesuaikan ya Pak ya, jadi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, nah, tapi untuk Pak Bayu sendiri nih yang merupakan koordinator dari SPPG yang ada di Jati Agung, Pak. Seberapa penting sih Pak menurut Bapak masukan dari orang tua dan juga para guru tentunya ya, yang pastinya mereka melihat langsung respon dari anak-anaknya, gimana Pak?
1: Jadi memang kita setiap akhir periode, jadi satu periode itu 2 minggu kita melakukan evaluasi.
0: Okay.
1: Menu-menu apa yang menjadi favorit dari anak-anak, kemudian menu-menu apa yang kurang disukai oleh anak-anak, ini nanti menjadi evaluasi ke depan untuk menu-menu ke depan. Jadi alhamdulillah karena kita sudah berjalan lebih dari 1 tahun, menu-menu itu sudah kita tahu Bu. Jadi istilahnya komplain-komplain yang dulu pernah disampaikan oleh orang tua sudah kita penuhi menu-menu yang memang mereka kurang berminat dengan menu itu Bu.
0: Oke, jadi evaluasinya berkelanjutan ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, luar biasa. Nah, berarti kan ini kan sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, kalau untuk di Jati Agung sendiri nih MBG ini sudah kurang lebih 1 tahun ya Pak ya.
1: Betul, 1 tahun.
0: Oke, nah ada gak sih Pak progres dari anak-anak gitu kan ya, yang awalnya mereka makan MBG seperti apa, sekarang bagaimana, itu ada gak Pak yang menonjol gitu?
1: Jadi untuk khususnya balita, kita ada pendataan Bu, setiap 3 bulan. Ini kita mulai coba untuk lebih intens pendataan itu terkait berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Jadi seberapa pengaruh itu dari data tersebut. Ya alhamdulillah. Selain itu juga antusias yang memang dulunya masyarakat susah ke posyandu, semenjak ada MBG ini, okay, masyarakat jadi antisipasinya, antusiasnya juga lebih naik. Jadi masyarakat semua yang dari ibu-ibu hamil yang sebelumnya itu hanya ketika anaknya lahir ke posyandu, ini dari sejak hamil sampai dengan selesai menyusui rajin ke posyandu, dan pendataan itu kita setiap 3 bulan Bu.
0: Oke, berarti memang apa langsung terlihat ya Pak ya sebenarnya ya. Betul. Untuk betul, kebiasaan-kebiasaan betul. Dalam hal makanan bahkan tentang kesehatan dari anak-anak itu sendiri ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, tapi sebenarnya bisa dibilang nggak sih Pak kalau MBG ini kan untuk kalangan balita juga gitu kan ya Pak ya, bisa ini tuh bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu bentuk mereka mengenal makanan juga nggak Pak, atau mungkin sebelumnya memang apa ya, emang ini adalah makanan yang biasa mereka makan, ataukah memang ada apa ya istilahnya, ada ide-ide terbaru gitu di dalam makanan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun ini Pak?
1: Jadi selain tugas ahli gizi ini berada di SPBG, tugas ahli gizi itu juga menyampaikan terkait dengan kandungan menu, kemudian menu ini kedepannya untuk apa dalam jangka pendek, kemudian jangka panjangnya seperti apa. Jadi ada memang beberapa kali harus setiap SPBG itu menyampaikan ke prima manfaat yang diwakili oleh ahli gizi bahwa memang menu-menu itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sepertinya kita harus makan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran begitu. Itu setiap SPBG pasti ahli gizinya selalu komunikasi dengan prima manfaat seperti itu Bu. Okay. Itu pengetahuan Pak. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, terus Pak, ini menurut Bapak sendiri gitu ya, ini seberapa penting sih Pak peran orang tua gitu yang bisa dibilang setelah MBG harus tetap makan kan di rumah gitu. Iya, seberapa penting nih peran orang tua untuk membiasakan makanan sehat itu dan apa ya istilahnya memaksimalkan lah visi dari MBG ini sendiri Pak, yaitu makan sehat itu sendiri.
1: Jadi memang program MBG ini belum bisa mencukupi secara kebutuhan untuk satu hari full ya Bu, kita hanya memberikan satu porsi dalam satu hari, yang kemudian orang tua juga yang berperan di situ yang memang memberikan makanan sesuai dengan kandungan gizi yang sehat, menyesuaikan. Tapi begini Bu, saya mau cerita sedikit, jadi di Kecamatan Jati Agung itu bisa saya bilang terbelah menjadi dua, jadi ada kultur yang desa, ada kultur yang kota. Jadi Kecamatan Jati Agung mepet dengan kota Bandar Lampung, jadi ada desa-desa yang memang mepet dengan kota Bandar Lampung, yang kemudian memang orang tuanya itu banyak yang berpendidikan, kemudian banyak juga yang ekonominya bagus. Tapi di sisi lain, di sebelah timur memang itu wilayahnya di petani, yang memang anak-anak ini sebelum ada MBG, yang kemudian untuk makan protein yang baik seperti ikan, ayam, dan daging itu menunggu momen-momen besar begitu Bu. Oh, jadi okay. Hanya di hari-hari besar gitu. Alhamdulillah telah kita komunikasi, kita dapat informasi dengan adanya program MBG, alhamdulillah mereka bisa makan protein hewani setiap hari begitu.
0: Oke, jadi ini nyata ya Pak ya di lapangannya seperti apa, ternyata memang banyak anak-anak yang memang masih membutuhkan asupan dan memang sangat terbantu melalui MBG ini sendiri ya Pak ya.
1: Iya betul Bu.
0: Oke, nah jadi sebenarnya kalau bicara tentang MBG ini kan merupakan hal yang besar ya Pak ya. Nah pastinya ada tantangan tersendiri ya Pak ya. Oke, kalau untuk di Jati Agung sendiri tantangannya seperti apa Pak?
1: Jadi begini ya, kita nggak pungkiri memang masih banyak kekurangan terkait dengan program MBG ini. Tapi kita selalu coba perbaiki, khususnya di Kecamatan di Jati Agung ini yang memang lumayan banyak dari SPBG di kecamatan lain. Jadi rata-rata di kecamatan lain itu mungkin hanya 6 sampai 10 sampai 12, tapi di Kecamatan Jati Agung ini memang wilayahnya luas sampai 21 SPBG. Ya, alhamdulillah untuk kendala-kendala itu sebenarnya hanya satu Bu, untuk menyelesaikan kendala itu, terapkan SOP. Hanya situ saja Bu. Ketika SOP itu kita sudah jalankan dengan baik, ya masalah-masalah itu berangsur-angsur membaik dengan sendirinya begitu. Jadi memang budaya orang kampung yang tadinya kerja di rewangan kemudian ini kerja di SPBG dan menerapkan SOP itu awal-awal agak sulit, yang memang harus menggunakan masker, hairnet, segala macam. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang sudah budaya untuk namanya menggunakan masker untuk keamanan APD-nya begitu Bu, dan sehingga tidak mengkontaminasi makanan itu sendiri. gitu.
0: Oh, oke. Nah, berarti sebelumnya ini lumayan kesulitan ya Pak ya dengan penerapan SOP ini ya Pak ya?
1: Iya, betul Bu. Karena kan memang kita harus memberdayakan masyarakat lokal. Masyarakat lokal ini kebanyakan kan memang belum kompetensi lah, belum berkompeten lah. Hanya diberikan pembekalan secara materi. Tapi memang kita membutuhkan waktu dengan seiring waktu berjalan. Sehingga sekarang sudah 1 tahun, mungkin 1-2 bulan awal itu menjadi tantangan kita untuk penerapan SOP-nya.
0: Oke. Nah, berarti untuk sejauh ini Pak, pastinya untuk selama 1 tahun, rentang 1 tahun ini banyak masukan yang diterima ya Pak ya, untuk program ini tentunya Pak. Nah, kira-kira yang menjadi fokus masyarakat atau mungkin yang menjadi apa ya, kira-kira yang kayak masukan dari orang tua, guru ataupun masyarakat dari yang penerima MBG ini bagaimana Pak? Apa yang menjadi apa ya, paling sering menjadi Pak ini baiknya seperti ini gitu, gimana Pak?
1: Mungkin untuk yang pertama terkait dengan menu ya Bu. Menu kan memang harus variatif. Yang kemudian kita punya batasan-batasan menu yang bisa kita gunakan. Contohnya saat ini BGN sendiri sudah menyampaikan kita tidak boleh menggunakan menu UPV begitu, ultra processed food. Kemudian kita juga sedang hindari menu-menu yang dari seafood dari laut. Sehingga kita memang ada batasan-batasan tersendiri itu. Jadi ya kendalanya seperti itu. Daripada variasi menu itu mungkin cara pengolahannya aja. Jadi kalau ayam bisa kita sate, kita bakar, kita goreng, segala macam. Tapi untuk yang secara luas, untuk mencakup semua menu-menu protein-protein secara luas, ini kita memang ada batasannya. Jadi itu yang pertama terkait menu Bu. Yang kedua memang terkait dengan jam pendistribusian dan jam makan. Memang saat ini kan kita diwajibkan untuk memberikan label yang kemudian memang ada batasan jam makan. Tapi ini sudah berangsur-angsur ya kita komunikasikan dengan Prima Manfaat dan PIC Prima Manfaat bahwa memang kita harus berikan label dan dimakan sebelum jam label itu gitu. Jadi guru-guru selalu menyampaikan, Pak, saya harus makan siang jam 11:30 karena memang harus di jam istirahat. Tapi sedangkan label kita sendiri itu maksimal dimakan jam 11. Nah, akhirnya kendala-kendala itu kita komunikasikan dan mungkin bisa dimakan di istirahat pertama begitu, Bu.
0: Oke, berarti memang sudah semuanya bisa terkendali ya Pak ya dengan adanya komunikasi bisa. Dan juga tindak lanjut yang jelas ya Pak ya. Oke, betul, nah betul. Pastinya yang begini juga kan bukan soal kenyang aja ya Pak ya. Pasti banyak ada perubahan-perubahan yang memang sebenarnya paling diharapkan dan diharapkan untuk terjadi pada anak-anak gitu ya Pak ya, untuk mendapatkan makanan bergizi gratis ini secara rutin. Kira-kira kalau secara garis besar sendiri Pak, apa sih perubahan yang paling diharapkan untuk di Jati Agung dan sekitarnya?
1: Untuk anak-anak sendiri itu jangka pendek kita belum bisa melihat perubahan secara drastis Bu, artinya memang hanya bisa mengukur berat badan, kemudian tingkat kepala dan seperti itu ya. Tapi untuk jangka panjang mungkin nanti kita bisa buktikan sendiri bahwa program ini memang benar-benar dibutuhkan. Kemudian di sisi ekonomi, alhamdulillah di Jati Agung ini juga ada pasar yang memang sebagai pasar besar lah, pasar distributor bisa dikatakan seperti itu, yang di segi ekonomi kita berputar di situ, di Jati Agung. Yang dulunya memang banyak sayur-sayuran yang sisa-sisa di pasar sampai busuk-busuk nggak terbeli. Alhamdulillah banyak UMKM yang sudah kerjasama dengan dapur sehingga barang komoditas yang bisa masuk ke dapur ini dengan mudah bisa terjual. Okay. Itu secara ekonominya Bu. Okay. Dan kemudian ini ada juga lagi wacana dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bahwa setiap BUMDes wajib bekerja sama dengan SPPG sehingga nanti BUMDes-BUMDes juga bisa untuk penjualannya bisa lebih rantai pasoknya gitu lebih masuk ke SPPG gitu.
0: Oke.
1: Motong rantai pasok.
0: Gitu. Oke. Nah, kalau program MBG ini sendiri sebenarnya bisa nggak sih Pak kayak mulai terlihat nggak kebiasaan makan dari anak-anak gitu, kayak mungkin yang tadinya nggak suka sayur jadi suka sayur, atau sebenarnya anak-anak ini sampai dengan sekarang masih milih-milih Pak makannya Pak?
1: Nah itu tantangan kita, memang nggak mudah, tapi memang kalau yang dasarnya memang sudah suka sayur, ya alhamdulillah sudah makan sayur. Tapi kita ya itu dengan penyampaian ahli gizi bahwa memang sayur itu dibutuhkan oleh tubuh kita, pelan-pelan kita sampaikan, kemudian sayur olahan apa yang anak-anak sukai, coba kita selalu komunikasikan. Ya itu juga tadi aja saya sampaikan, memang sayur sebagai tantangannya. Yang jelas kalau untuk protein hewani anak-anak satu, alhamdulillah satu pun kalau pulang ke dapur ompreng itu kalau untuk protein hewani sudah dimakan gitu, kecuali sayurnya.
0: Oke. Nah, oke. Terus pernah nggak sih Pak dapat review dari guru-guru gitu kan ya? Apalagi kan ini memang dari awal dinilai MBG ini bisalah membuat anak ini lebih fokus dalam belajar gitu ya Pak, ya, biar anaknya nggak kelaparan dan lain-lain. Nah, ada nggak Pak umpan balik gitu, feedback dari gurunya mengenai MBG ini ternyata memang berdampak gitu dengan selama proses belajar mengajar, ketika mendapat MBG itu menjadi lebih apa ya, lebih fit gitulah badannya.
1: Jadi gini Bu, jadi setiap SPG ini diwajibkan untuk membuat konten di media sosial dari Facebook, kemudian Instagram dan TikTok. Jadi setiap SPPG yang membuat konten itu juga menjadi komunikasi kita ke penerima manfaat, yang memang kalau diisi ompreng itu nggak bisa langsung dilihat sama penerima manfaat, orang tua penerima manfaat, yaitu misalnya orang tua daripada siswa tersebut. Tapi kalau kita sosialisasikan lewat media sosial, tidak hanya guru Bu, jadi penerima manfaat balita, busui dan bumil, kemudian orang tua daripada anak sekolah, itu juga bisa berkomunikasi langsung di akun sosial media kita. Ya alhamdulillah, memang akun sosial media itu zaman sekarang menjadi wadah ya Bu, wadah untuk kita bisa komunikasi ya. Review-reviewnya ya, mungkin kalau memang apa namanya enak, dia bisa komen di situ. Kemudian kalau memang ada yang kurang, bisa komen di situ juga, begitu.
0: Oke. Nah, ini secara pribadi mungkin ya Pak ya, setelah Bapak melihat ini berjalan selama sekitar 1 tahun, dari Bapak pribadi kira-kira apa sih Pak yang menurut Bapak kenapa program ini memang penting gitu dan harus terus untuk dijalankan Pak?
1: Jadi ada dari beberapa sisi tadi Bu. Oke. Pertama dari sisi ekonomi, memang masyarakat juga terbantu ya, khususnya di UMKM yang di pasar-pasar. Kemudian memang masyarakat di sekitar dapur itu bisa mendapatkan pekerjaan. Yang satu SPPG ini bisa merekrut sekitar 47 orang setiap SPPG, artinya bisa berapa itu dikali 21 SPPG, sudah beberapa masyarakat sudah terbantu dengan pekerjaan itu. Kemudian untuk penerima manfaat, dari segi penerima manfaat, karena memang kita daerah banyak yang daerah perkampungan, yang tadinya memang masyarakat itu jarang sekali makan protein hewani seperti daging, ayam, dan lain-lain, itu sangat-sangat membantu. Dan mungkin nanti kita bisa lihat untuk jangka panjangnya secara fisik, memang anak itu tidak malnutrisi begitu Bu.
0: Oke. Nah, untuk SPPG di sekitaran Jati Agung Pak, kira-kira lagi ada fokus tersendiri nggak sih dalam sesuatu hal yang ingin ditingkatkan gitu ke depannya?
1: Ini sekarang saya mengkoordinir teman-teman untuk segera berkomunikasi dengan bumdes-bumdes, yang memang bumdes itu punya komoditas yang bisa masuk ke SPPG, contohnya di bumdes di desa Margorejo, kemudian bumdes di desa Margomulyo itu sendiri, mereka punya peternakan ayam, yang kemudian ada ayam petelurnya juga, dan ayam petelurnya itu telurnya bisa masuk, sehingga bisa masuk ke SPPG. Mungkin nanti seperti itu, dan secara luasnya nanti dari sisi pertanian juga Bu, kata akan sosialisasikan ke desa-desa bahwa memang jika susah atau sulit untuk menjual, disarankan untuk menanam
2: komoditas yang bisa masuk ke SPG, contohnya sayur-sayuran, begitu buah-buahan gitu. Jadi memang masyarakat ini sedang perlahan kita libatkan secara langsung, yang tadinya okay. melalui pasar, nanti kedepannya bisa secara langsung memotong rantai pasok, sehingga secara ekonomi dia juga bisa dapat harga yang lebih baik lah begitu okay. penjualan.
0: Oke, okay. Terakhir nih Pak Bayu nih ya, apa nih pesan dari Bapak untuk anak-anak, orang tua, sekolah dan juga masyarakat semua yang pastinya masyarakat Jati Agung deh gitu, nggak hanya penerima manfaat tapi juga tadi itu supplier dan lain-lain, agar program ini tuh bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk jangka panjang kedepannya. Silakan Pak.
2: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jati Agung yang selama ini sudah support, yang memang ada kendala-kendala selalu disampaikan ke SPPG, yang sebelumnya selalu saya sampaikan, komunikasikan, sehingga masalah ini nggak keluar, masalah ini bisa kita selesaikan di dalam, dan ya selama satu tahun ini program ini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah kendala-kendala yang tadinya ada bisa kita selesaikan. Kemudian ya mohon ditunggu nanti dampak yang secara langsung tadi, yang kita bisa kontribusi dengan desa-desa yang insya Allah bisa memberdayakan UMKM di desa secara langsung dan tidak dan memotong rantai pasok begitu Bu ya. Mungkin itu aja, terima kasih pada masyarakat seluruh Jati Agung yang sudah menerima dengan baik program ini. Semoga tujuan astasita Bapak Presiden ini tercapai dengan program MBG, sehingga anak-anak bisa mendapatkan gizi dan gizi yang layak begitu Bu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Chandra. Semoga insight yang memang dibagikan di hari ini nantinya bisa terus membuka apa ya, pengetahuan lebih jauh gitu ya, mengenai sebenarnya MBG ini memang ternyata dampaknya sangat amat dirasakan ya Pak ya, sama masyarakat ya Pak ya. Oke okay, baik kalau gitu, terima kasih Bapak Chandra, selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih kembali.
0: Oke, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Dabipun. Oke. Oke, itu dia ya Mina Muari ya, Bapak Bayu Chandra yang merupakan koordinator SPPG Kecamatan Jati Agung ya. Tadi kita juga sudah membahas mengenai dampak dari program MBG khususnya di Kecamatan Jati Agung ya. Tadi memang sudah dijelaskan semuanya, dan memang penerima manfaatnya itu benar-benar beragam, dan yang memang ya sudah mulai terlihat gitu ya antusiasmenya tentunya, terus juga kesadaran ya. Mungkin kalau untuk efek ke tubuh itu butuh jangka waktu yang sangat panjang untuk melihat bagaimana anak-anak bisa lebih fit, bisa lebih sehat dan lain-lain. Tapi setidaknya dari habit, dari kebiasaan itu sudah bisa dilihat kalau memang masyarakat sudah mulai ada trigger untuk bisa mulai makan makanan yang sehat dan juga bergizi tentunya gitu ya. Dan memang nih Mina Muari, sebagaimana yang kita tahu gitu kan ya, pada akhirnya MBG itu bukan hanya tentang makanan yang sampai ke meja anak-anak di hari ini gitu ya, tapi tentang bagaimana asupan yang baik itu bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka tumbuh, belajar, dan bahkan menyiapkan masa depan. Begitupun tadi ibu-ibu hamil yang memang sedang mempersiapkan masa depan untuk anak-anaknya. Jadi memang semoga setiap porsi yang diberikan hari ini itu menjadi langkah kecil ya tentunya untuk membangun generasi yang lebih sehat dan juga lebih berkualitas.

kekayaan alam, kerajinan tangan, letak yang strategis, semangat masyarakat, semua potensi besar yang kita miliki tak akan memberi manfaat sepenuhnya jika hanya diam di tempat yang tidak diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
3: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Chat.
1: Kaget aku
2: tuh. Lagi api weh.
3: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
2: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
4: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gaya nelpon perempat FM. Dapo kekem WhatsApp, jama telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dan juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Rom 4 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minak muahi, suasana Senin ini panas banget ya cuacanya minak muahi ya, di 28 September 2026. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang dihadirkan bisa menambah suasana makin panas, makin hot. Karena kita goyang ya minak muahi. Silakan yang bergabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat sore untuk yang ada di seputaran Provinsi Lampung, yang ada di Bandar Lampung, Wai Kanan, kemudian semuanya yang ada 15 kabupaten kota yang bisa menyimak Pro 4 FM di 88,5 MHz. Kalau nggak bisa ya unduh aja aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, atau buka aja websitenya di www.rri.co.id. Yuk gas, silakan saya gabung Jemaah Sikam minak muakik 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah.
1: Lagi apa kamu?
0: Aku lagi diam duduk termenung.
1: Mikirin apa?
0: Aku mikirin kamu. Iya.
1: Karena itu gak perlu pusing-pusing, Mas Bro.
0: Kenapa?
1: Karena negara udah ada yang mimpi, ya kan? Terus kelurahan sudah ada yang mimpi.
0: Benar.
1: Terus istilahnya desa sudah ada kepala desanya.
0: Jadi mau mikir apa lagi ya kan?
1: Kita mau mikir apa lagi?
0: Iya benar-benar. Udahlah iya. Kita enjoy-enjoy aja yuk.
1: Oke. Okay. Gimana dompet hari ini? Aman?
0: Dompet aman. Tenang aja.
1: Alhamdulillah. Kalau dompet aman tuh istilahnya aku tuh dari barat itu tuh cukup bahagia gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau dia nangis ya bagaimana sopanya nggak nangis?
0: Oh, gitu. Kalau ngelihat dompet aman bahagia, kalau dompet nangis ikut nangis juga.
1: Mari kita cari solusinya kenapa dia harus menangiskan gitu.
0: Kirain mari kita tertawakan bersama-sama.
1: Oh, nggak boleh.
0: Nggak boleh ya.
1: Ya data dengan manusia yang adil dan beradab, jadi nggak boleh kita menertawakan orang, itu nggak boleh.
0: Siap gerak, lagunya apa nih?
1: Dari ini ya, dari apa? Julia Citra.
0: Yang mana?
1: Kain. Deritaku adalah dosa.
0: Pestamu adalah dukaku.
1: Dosa. Ya deritaku adalah dosamu loh soalnya. Iya.
0: Pestamu ada dukaku bukan sih?
1: Bukan.
0: Oh beda. Iya Yulia Dukaku. Citra itu Pestamu dukaku.
1: Iya dia juga. Cuma yang bukan yang itu judulnya.
0: Ya,
1: deritaku adalah dosamu.
0: Ya Allah repot amat hidup.
1: Oh ada kok saya diputar kok.
0: Deritaku adalah dosamu.
1: Iya.
0: Oh karena maksudnya itu kamu membuat dia menderita terus kamu berdosa ya. Gitu maksudnya.
1: Justru dia membuat aku menderita soalnya. Contohnya begini, kalau ada duit dia dekat, kalau nggak ada duit dia jauh.
0: Ya gitu. Itu sih derita sire ya itu. Deritamu dosaku ya.
1: Ada nggak lagu?
0: Ada.
1: Oke ya salamnya pokoknya ya yang belum bisa ngobrol sama sahabat Medika Arlo ya tetap sabar. Oh, waktunya pas sampai jam 5.
0: Betul.
1: Gak usah buru-buru, nanti HP rusak. Kamu orang yang rugi.
0: Rugi, capek nanti.
1: Jadi santai aja, kok masuk, tenang aja.
0: Masuk ya, benar-benar.
1: Tetap semangat ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdullah, terima kasih. Yang ada di Baradatu, Wai Kanan, sudah ikutan bergabung. Siapa lagi, Ji? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa, Ji?
2: Mas Tuker. Mas Tuker.
0: Mas Tuker.
3: Tuker.
0: Joker.
3: Duker.
0: Duker di mana, Mas Duker?
3: Di Wai Kanan.
0: Mas Duker. Bukan Kang Abdullah ini?
3: Bukan Duker.
0: Coba ketawa dulu. Ha ha ha ha ha gitu.
3: Oh.
0: Alah. Sehat ya, Mas Duker ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh.
3: Lagunya apa yang disiapin?
0: Kita ada judulnya tadi dosamu, deritaku adalah dosamu, Yulia Citra. Terus ada pesonanya Rido Roma sama payung hitam jreng.
3: Pesona aja itulah.
0: Siap. Kirim salam buat siapa?
3: Buat semuanya aja yang dari Karang, dari Wai Kanan. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, dari Asa Besit merata.
0: Siap.
3: Tadi salamnya buat orang ganteng tadi supaya tambah mateng. Ya buat abangnya Ya, sampai tuntas, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Mm-mm. 24 Budaya Lampung terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun Mas Duker di Wai Kanan juga, terima kasih padahal untuk kan gabung. Sapanji saya gabung berikutnya melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum Kak Ratna Juwita. Api kabar kakakku, ibu mamaku. Sehat ya.
4: Api kabar anakku seganteng.
0: Anji, sehat sih ya ma. Alhamdulillah, ibadan sa.
4: Iya, oke. Ini ku siaran pokoknya rame, gembira ya.
0: Ah, yang benar. Mama Ratna suka gitu. Ah.
4: Serius kok, kenyataan.
0: Ya udah sih. Alhamdulillah kita terhibur mah ya. Siap.
4: Dapat pilih lagu?
0: Api sayang lagunya. Iya.
4: Rembulan bersinar lagi.
0: Asik, kirim salam nih gue siapa?
4: Kirim untuk Pak Abdullah di Wekanan, seluruh sahabat di Wekanan lah yo. Mm-hmm. Salam Jakarta Ratna, mudah-mudahan sehat selalu. Salam yeah. Kompak lewat udara.
0: Siap.
4: Terus Dato Atin, seluruh fan-fan menemui Nyimah sepagi yo. Mm-hmm. Saya pernah ngirim Kak Ratna Muni, terima kasih atas kiriman nih. Mudah-mudahan sehat mulai.
0: Siap.
4: Kemudian untuk keluarga di Wekanan, mudah-mudahan tenengis, Lan, kemudian Hamdani, mantuku di Wekanan mulai pipi. Selamat dawas, selamat beristirahat.
0: Siap.
4: Untuk keluarga di Ketapang Lebung Utara mulai. Kalau Partania, Seriani, Apikaba, salam tiram jak sejati yo. Untuk Medi, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ratna Juwita, Kak Ratna Juwita, terima kasih untuk tukan gabung. Wow sah, lagune rembulan, jreng jreng jreng jreng. Bener dipotok ya, slow. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Siapa Sinji?
5: Dengan Bunda Ilham.
0: Bunda Ilham di mana, Ge?
5: Di Wai Kanan.
0: Kok manggil ayah? Iya sayang, ini ayah lagi siaran. Iya sayang, ayah lagi gini. Sayang, ayah lagi siaran nyari duit ini sayang. Iya. Bunda siapa tadi?
5: Bunda Ilham di Wai Kanan.
0: Oke, Wai Kanannya di mana, Bun?
5: Di Kecamatan Pakuan Ratu.
0: Pakuan Ratu, matika jauh ya.
5: Jauh betul. Jauh di mata dekat di hati.
0: Cie, asik. Siap, kirim salamnya gue siapa Mama Irham.
5: Bisa request lagu.
0: Apa lagunya Ma, kalau ada kita puterin.
5: Ada, apa sih yang gak ada di perempat.
0: Oh, cih gitu ya. Apa?
5: Ini adalah orang biasa.
0: Oh, apa yang membuat dirimu azik? Itu kan lagunya?
5: Ya. Ya.
0: Oke deh.
5: Kalau bilang Lampungnya tuh Sanak Tio.
0: Sanak Tio. Sanak Pakon. Ya.
5: Tanya aja dengan ini, dengan Bang Adis penyiar Wai Kanan itu.
0: Nanyanya apa Mama Irham Sanak Tio gitu?
5: Jangan Pak. Yaudah,
0: okay.
5: Ada kan lagunya.
0: Siap.
5: Salamnya untuk semuanya aja ya. Mm-mm. Untuk orang ganteng juga tadi yang dari Wai Kanan, selamat siang. Yang lagi monitor juga selamat siang.
0: Okay.
5: Mudah-mudahan siang menjelang sore hari ini aktivitas lancar selalu.
0: Amin.
5: Dan dimudahkan segala urusannya ya.
0: Oke okay deh.
5: Abang siapa ini tadi?
0: Abang Medi.
5: Oh iya ya Abang Medi. Mm-mm. Abang Medinya salam kenal aja.
0: Sama-sama,
5: ya.
0: Sama-sama ya.
5: Ya udah, lagunya ditunggu. Mm-mm. Untuk abangnya doa yang terbaik, pulangnya hati-hati. Rompat, suara budaya Lampung tadi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalamnya pun terima kasih Mama Irham di Pakuan Ratu Wai Kanan. Matika jauh puaki Jawai Kanan di luar biasa. Iya. Masih bersama dengan Perompat FM Suara Budaya Lampung. Kali ini Minam Wahi, kita mau goyang dulu ya dengan satu lagu. Tadi Kang Abdullah, orang paling ganteng sekartu keluarga. Satu keluarga. Yulia Citra, Deritamu Dosaku. Ngeri kali lagu ini. Kita nikmati bersama di Perompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Masih di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Hadu di pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Makin sore, goyangnya makin enak. Minum hari di Prompat FM dalam acara Pro Dangdut ya. Makanya jangan pindahin frekuensinya, tetap di 88,5 Prompat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Yuk guys, luat saya gegabung, silakan minum hari 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp 0811720985. Sambil mungkin minum hari lagi mempersiapkan untuk pulang kerja tipis-tipis gitu ya. Dan lupa casan dibawa tuh ya. Biasanya kelupaan casan gak dibawa pulang, akhirnya sampai rumah bingung mau balik lagi ke kantor jauh ya kan. Dimasukin dulu tas, takutnya kelupaan. Apalagi dompet, walau dompetnya kosong. Curhat apa curhat nih Bang Medi ya. Kita terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bang JK.
1: Iya benar, gimana kabarnya Pak Medi?
0: Sehat Bang JK, apa kabar?
1: Kabarnya baik juga.
0: Sehat ya, oke deh.
1: Hujan di situ Bang Medi.
0: Hah?
1: Hujan-hujan.
0: Di mana hujan?
1: Di situ hujan-hujan.
0: Enggak, panas-panas di sini. Gimana ge?
1: Iya panas, tapi jangan sepanas hatinya Bang Medi.
0: Ay, enggak dong, Bang Medi enggak pernah panas hatinya.
1: Bang Medi, mudah-mudahan dingin.
0: Amin, iya.
1: Apa lagunya Bang Medi?
0: Lagunya kita punya lagu Orang Biasa dari Zul Anggara. Terus ada bercandanya Elvi Sukaisih yang tiki-tiki-tiki-tiki gitu kan. Terus ada dari penantiannya Maggie Z.
1: Orang biasa aja.
0: Orang biasa aja.
1: Ya, orang biasa aja lah Bang Medi ya.
0: Bener.
1: Dalamnya Bang Medi ya.
0: Buat siapa?
1: Dalamnya buat Bang Sopan, selamat sore. Buat Bang Edo, selamat sore juga. Buat Bang Hambam, selamat sore juga. Buat Aset Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Mbah Jarwo, Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Bang Senan, selamat sore juga. Yang ada di Lampung Timur, buat Bunda Samba, selamat sore juga. Wai Napilanya, selamat sore juga. Yang ada di Wai Kanan, Wai Eva, selamat sore juga. Wai Bang Darman, selamat sore juga. Wai Bang Munir, selamat sore juga. Wai Seulmin Kawa, Bang Medi.
0: Oke deh.
1: Buat Bang Medi, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarganya Bang Medi.
0: Amin.
1: Bro 4, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tabik.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Bang JK di Waikanan sudah ikutan bergabung. Orang biasa aja Bang Medi. Sama Bang Medi juga orang biasa, bukan orang luar biasa. Yang luar biasa tuh no. Siapa? Kita angkat lagi ya. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Tabi assalamualaikum. Tabi pun ya pun assalamualaikum. Tabi assalamualaikum. Kepas sih Bang. Mentang-mentang ini ulang tahun ya Bang. Ini kalau ulang tahun kan hari Senin.
2: Iya.
0: Oh Bang Senin. Bang Senin ulang tahun di hari Senin. Iya.
2: Lagunya
0: buat Orang Biasa Zul Anggara, bercandanya Elvi Sukaisih. Saya lagi buat penantian Maggie Z.
2: Penantian.
0: Oke okay deh.
2: Ya. Terus jaga bahagia, semoga sehat. Nawas diri kita ini. Normal. Alhamdulillah sudah kembali. Dengan wasi di kesem. Ini Pulau Panggung, Bunda Tambah, Lampung Timur. Jadi aku persoalan, jadi persoalan, jadi kesusahan. Bintulah jatuh rasa, bahasa kami, mama putri, kata hotin peluruan, apa ni di wajan, eh kawai kanan, jek kawai kanan, primo, tapi darman wajan kanan, ada,
0: okay. Ya. Waalaikumsalam Bang Senen, terima kasih juga kadun untukkan gabung sewa di Sukabumi Bandar Lampung. Siapa lagi? Jujur, langsung telepon gak langsung. Iwa Putri kok dihapus? Iwa uli api Iwa, Pak. Pasti Iwa Putrinya mah agak cetanya Bapak Media. Berburuk sangku. Terima kasih yuk. Silakan siapa lagi saya gegabung. Sikam tunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Alaikum juga Bang Medi.
0: Api kabak Pak Darman.
2: Sehat-sehat saja Bang Medi.
0: Pak Darman kan ini?
2: Ya betul, iya, di stasiun Blambangan Umpu.
0: Neng stasiun Blambangan Umpu. Oke, gimana Pak? Sehat ya Pak Darman ya?
2: Sehat, apalagi dengerin apa cara
0: Prodangdut ya.
2: Ini sudah tadinya sakit-sakit lagi. Enggak, nah kereta.
0: Nah kereta lewat, ayo. Wih. Mau, itu kereta mau kemana itu Pak?
2: Ya ini lewat depan kita mau masuk stasiun.
0: Arah Bandar Lampung.
2: 5 meter dari rumah.
0: Arah Bandar Lampung itu?
2: Ya arah ke Tanjung Karang.
0: Oh ya ya ya ya. Ya udahlah nanti kalau Bang Medi ke Blambangan Umpu mampirlah ke rumah Pak Darman ya.
2: Betul betul bisa.
0: Siap siap.
2: Aku jemput.
0: Oke deh.
2: Ini mau salam-salam sebentar Bang Media.
0: Boleh.
2: Cuman tadi salam-salamnya sudah diwakilin sama Bang Senen. Saya wakilin Bang Senen, ikutkan aja salamnya. Untuk lagunya ada apa?
0: Lagunya kita ada Penantiannya Maggie Z, ada Bercandanya Elvi Sukaisi, Orang Biasanya Zul Anggara.
2: Ya udahlah ikutan aja.
0: Bagus-bagus semua itu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Untuk keru-keru RRI Bandar Lampung semuanya selalu diberi kesehatan panjang umur semuanya Bang Medi.
0: Oke.
2: Untuk rekan-rekan yang tidak kesapa semuanya diberi kesehatan juga. Buat Bang Medinya kalau habis tugas pulang dari tugas bawa kendaraan yang hati-hati aja Bang Media.
0: Siap.
2: Mang Darman pamit. RRI untuk mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih Pak Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu. Wai kanan Bumi Rami Ragom. Asik. Kita angkat lagi ya. Halo assalamualaikum. Wa Putri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Heboh gegone yo siaran yo. Ya pun.
3: Ya dengarkan di WA kan waktu ngirim waktu nona.
0: Oh.
3: Mak dibaca nona. Jadi kusalin luwak. Kukirimit WA mu.
0: Gimana kok api cak jadi tarik-tarik dihapus-hapus aku.
3: Iya nona, jeno nona. Tapi mak dibaca zaman nona gegone.
0: Okay.
3: Jadi kusalin. Kukirim lo zaman itu. Maksudnya ngirim makasih gue nak kenda nona. Sedangkan saya ngebaca Medi.
0: Oh, makku baca gitu, benar.
3: Pasti mak dibaca, marah niku kan. Salam-salam ya, Dek.
0: Siap.
3: Uonji lagi monitor jam udah.
0: Di IPA.
3: Sambil ngopi. Yowis, di ruang tamu.
0: Masya Allah Bang Ida.
3: Sambil ngopi.
0: Maktonihan lo Medi usia tua benar pensiun mejong kena kan. Sambil
3: bersama mejong bersama.
0: Ayo.
3: Pagi-pagi sambil pagi suka gua lapah jogging. Mantap pokoknya.
0: Benar sambil bersama. Sambil kelitik-kelitikan nih geli-geli.
3: Akhirnya lagunya bercanda.
0: Oh bercanda.
3: Lalang di okay. Undo mulalang.
0: Lah iya kan. Mejong sambil ngopi sambil kelitik. Ih geli lu Bang. Oh usah.
3: Ya Allah mapasnya. Nah lagunya bercanda kita.
0: Siap kirim salam
3: dari siapa. Dari musim duren.
0: Sampai musim banjir.
3: Nah lanjut.
0: Oke.
3: Salam-salam yo. Salam le, bakal ni Edo di Teluk, bakal Topan jama Suaina ya. Saya lagi pengantin baru. Kamu tinggal nunggu kau met. Kapan kamu di ukau nyeruit met Pulau Pasaran? Bakal belajar buat mone. Datu Atin, Datu Atin dirajin loh. Tahu Dato Atin.
0: Temon.
3: Dato Atin sama Gema Jeno Wati ngirim uo nyenggol uo Bang Herman. Juragan Duren cowani di Batu Putu. Nah harus ditunggain Medi. Emang kamu sim dekian Medi. Kami Dudi sekalian kamu kilo tempuya.
0: Siap.
3: Bakal Bang Pendi moneh ya, Bang Pendi. Kemudian Bang Amir. Agang luli pai Bang Amir, api kabak nih Hamidah. Ingat mana ku Hamidah deh?
0: Ingat dong, ingat-ingat.
3: Mana ya Hamidah ya, kok gak ada kabar? Kan lagi kuak ya sama Bang Amir.
0: Yo.
3: Ya, bakal Atin bolo-bolo. Bakal Kang Iran, Mama Irin. Mama Irin lah yang nutuk menedang Kang Irin, ya kan? Bisa puakimu, puakiku moneh.
0: Iya.
3: Pak Basir ya, bakal Pak Basir. Nih, kemudian bakal Bang Narawi, lebon mana Bang Narawi? Mau pernah muncul yo?
0: Ada radionya cadang.
3: Oh mone, bukan Nurdin Pulau Sebesi yo. Bakal Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Ibu Ros, Nabila lebon mone. Nabila kan, mau dong kabar Nabila? Bakal Nabila di Wailuni, bakal Acibi, bakal Henny Pulpa, pokoknya bakal seunyinnya gue lah. Seunyinnya lagi si lagi monitor, salam akun kemuakian, Nanjak Uwo dan Udo. Bakal Medi nih, sehat selalu yudek yo.
0: Siap.
3: Dan lupa lagu nih, Bercanda.
0: Oke deh, dengis kok lu sampai bubar lu, awas muat lu.
3: Ih, nyama sampai bubar lu nyama.
0: Siap.
3: Sampai jam 5 nya, nongkrong depan radio.
0: Wausah.
3: Makasih yudek yo. Tapi pun,
0: terima kasih juga gue Ewa Putri Handuntukan gabung di Debi Kani Sinji. Sabak ya Mina Muaki Sibake nih. Bener Bang Medi angkat luat kok, tenang kok. Bener Bang Medi angkat sampai di jam 5 waktu Indonesia Barat. Ganta kamaga potoko lagu jam Mama Irham pasi di Padang Katu Wai Kanan Dudi Jaunihan Mina Muaki. Kilo lagu judulnya Orang Biasa Zul Anggara. Kan potoko

Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rejeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.

Gabung dalam sekretariat bersama relawan peduli bencana menggelar aksi penyalaan 1000 lilin dan doa bersama di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung pada Minggu malam Senin. Aksi kemanusiaan bertajuk Pray for Indonesia, satu doa satu hati untuk Indonesia, diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat, lintas komunitas dan juga agama. Kegiatan diselenggarakan sebagai bentuk solidaritas nasional atas maraknya rentetan bencana alam yang menerpa berbagai wilayah di tanah air belakangan ini. Lewat spanduk utama yang dibentangkan, masa menyoroti duka bangsa mulai dari banjir di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur hingga erupsi Gunung Anak Krakatau. Nyala 1000 lilin di pusat kota menjadi simbol harapan agar Indonesia dapat segera bangkit dari masa-masa sulit pasca bencana. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, pemerintah Kabupaten Pesawaran mempelajari pengelolaan 38 pasar tradisional dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu upaya mencari strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Wildan, mengatakan studi komparansi ini memberikan gambaran mengenai sejumlah inovasi yang dapat menjadi referensi dalam penguatan pengelolaan PAD di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten di Provinsi Lampung. Daerah ini kaya akan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Dalam pengelolaan pasar, Pemkab Gunung Kidul menerapkan filosofi jejak ngelayani atau teguh berintegritas dan juga tulus melayani. Antara capai wakca pukul 16, tunggu-tunggu mau lo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sumpah Wah Putri pas nengis LP Sukaisih nyanyi abang. Engga Wah Putri lagi ngilu petisan. Udon, beli kok petisan abang. Beli kok petisan nih. Depan Superindo Kemili. Ibangi loh. Wah, petisan di depan seberang nih nawo. Legend nawo si Wadi Kemiling jalur 2 nawo. Kamu keterima lewat telepon, silakan di 255112. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bipin.
0: Waalaikumsalam ya pun, Anja Apin bolo-bolo ya.
1: Iya.
0: Iya, sehat ya Pin.
1: Wah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: siap.
1: Bang Medi sama keluarga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sama-sama sehat terus Bang Medi ya.
0: Sama-sama ya.
1: Lagu nama nutukan ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam ya. Masih ada waktu kan?
0: Masih.
1: Buat Bang Medi Irawan sama keluarga besarnya sehat selalu ya. Sukses lancar. Pokoknya sukses nih herd Bang Medi ya. Sukses bekerja, berumah tangga dan sukses beribadah. Pokoknya sukses semuanya. Sama Bapak Ferry Widodo ya, sama Ibu ya. Yang Ferry Nuryadi sama Bang Leonardo ya. Mbak Juwita, Mbak Zahra, Mbak Nomi, sama Tan Nurun, Menang Susi, Mbak Melia, sama Tan Banon, Bang Reja ya. Nah, Pro 1, Pro 2, SPO Kanan, di sana ada itu Bang Aris ya. Mbak Pina sama Mbak Yeni ya, saya selalu keluarga besar. Semua sukses selalu di, sama di Kasu ya. Dedepa sama Ibu saya selalu ya. Pak Detrimo ya. Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir, Pak Redarman, Mbak Suryati, sama Mama Ilham ya. Pokoknya semua yang lagi kenal saya selalu. Sama Bang itu ya, Bang Senin, Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Darmi, Ham, Mbak Eni, Bang Nurin, Bang Entop, Bang Panji, sama Mbak Bunda Samba, guru-gurunya ini selamat lebih ya. Wah Putri sama Udo ya, Mbak Awi, Bang Abah Sapri, Budak Emo ya, saya selalu ya. Sama yang di jauh sana ya, Maluku Mbak Ayu ya, sama Bang Nasrul ya. Sama Bang Yusuf ya di Jambi saya selalu. Sama ini, sama Asidi ya, Asidi, Bang Buyung, sama Pak Amin ya, Bang Gali, Bunda Rasa Gabay, Bunda Rasa Gedamayan, sama Mbak Irma Gunter, Bang Arman saya, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Dr. Apal, yang pilihan, Bang, sama Bang ini Yogi ya, saya selalu ya, Pak Deka Timan ya, saya selalu ya, sama Mbak Lydia Pasawaran, sama Neng Sari Natar, seunyin-unyin.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan selalu sehat. Spesial biasa.
0: Gua siapa?
1: Buat Dede Epa yang ada di Kasui sama keluarga besarnya. Sukses lancar semuanya.
0: Yeah.
1: Buat Bang Medi, hati-hati kalau mulang.
0: Oke. Okay.
1: Tetap jaga kesehatan. Terima kasih kalau mai itu Bang Medi ya, saya selalu ya. Terompak, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih ya. Apin bolo-bolo sewa di Candi Pura Lampu Selatan ada untukkan gabung. Siapa lagi? Silakan Mina Muaki, sikam tunggu luwet di kesempatan debi kan disini. Selamat debi juga gue Mina Muaki, saya lagi di perjalanan ya. Pulang kerja, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai di rumahnya dengan selamat dan dengan gembira. Walau mungkin capek ya. Gelahnya kekerja bang, kan di Senin biasanya kekerja numpuk nih kan. Tapi mudah-mudahan suara Bang Medi bisa membuat suasana jadi agak beres lah kerjaannya. Gak mungkin banget denger suara Bang Medi terus kerjaan beres. Beres itu gak mungkin. Boong banget penyiarnya kalau bilang mudah-mudahan dengan suara Bang Medi kerjaan beres itu gak mungkin. Kalau kerjaan gak dikerjain gak beres-beres. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Ini dengan Suhaina Bang Medi.
0: Suhaina?
2: Yo.
0: Di IPA di mana?
2: Di Kota Karang Bang Medi.
0: Apa kabar Suhaina?
2: biasa banget, udah sekaget nian.
0: Sudah sembuh belum dari pileknya?
2: Ini masih pilek, ini suaranya beda kan?
0: Tapi lebih merdu pilek loh sebenarnya.
2: Iya, alhamdulillah namanya.
0: Ini namanya pengantin baru, alhamdulillah gitu ya. Agak pilek-pilek dikit, sering mandi pagi soalnya biar bersih ya kan.
2: Iya, iya bang. Apa kabarnya juga abang?
0: Baik-baik nih badan, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Apa ya? Kereta yang mana sih? Kereta tadi nyampe Palembang nggak?
0: Nyampe itu kan ke Karang, ke Bandar Lampung, nyampe lah itu.
2: Oh, pantasan ada tadi Bang Medinya.
0: Suaranya kan langsung jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Suhaina berangkat.
2: Ya udah nyanyinya, ini lagunya apa sih Bang?
0: Oh, lagunya kita ada tiga lagu. Yang pertama adalah penantian Maggie Z. Yang kedua, peristiwa silam. Yang ketiga, yang ku cinta padamu.
2: Ya udah, itu kan ada yang ku cinta, itu berarti aku pilih yang nomor tiga aja ya.
0: Siap.
2: Ya udah, salam-salamnya buat Uwo Putri, selamat sore sama suami Uwo Putri juga ya, selamat sore Uwo. Udah itu sama Bang Edo, sama Bang Darman, apa? Bang JK,
3: Bang Ramli,
2: selamat sore.
0: Diracun radio nih sama Topan nih.
2: Nggak tahu sih, orang lagi pilek dia disuruh masuk tau radio dia, ya Bang. Oh, sama Mbak Eni juga ya, selamat sore Mbak Eni. Mami Ratna Juwita, selamat sore. Udah ya. Ayo lagi sambung. Makasih Bang Medi ya.
0: Sama-sama.
2: Bang, ya.
0: Oke deh.
2: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih Suaina, istri dari Topan, Kota Karang ya. Diajarin dulu Pan, emang harus pelan-pelan Pan. Nanti tanpa diajarin Topan dia nelpon sendiri kan. 0721, simpen dulu soalnya nomornya, 0721255112. Pas Topan kerja, telepon on air sendiri. Spesialnya buat Bang Topan gitu. Pasti dia kaget, wih istri saya udah pinter nyetel perempat atau nelpon perempat sendiri. Mantul, mantul, mantul. Kita terima lagi ya, halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Imut banget, siapa ini?
4: Sama yang dari Palembang hadir.
0: Dengan siapa?
4: Mama Sisi di Palembang.
0: Mama Sisi suaranya imut banget. Apa resepnya sih Mama Sisi?
4: Imut banget itu makan nasi, kebanyakan makan tempe sama jukol.
0: Oh, saya udah sering makan tempe gak imut-imut. Oke deh, gimana Jakabaring, aman ya? Panas?
4: Alhamdulillah panasnya luar biasa Abang.
0: Sama aja ini berarti.
4: Bagi aku lagu dong.
0: Lagunya apa adek?
4: Ada apa aja di playlist?
0: Ada penantian Maggie Z, peristiwa silam Kristina, yang tersayang Imam S. Arifin.
4: Buat kamu yang tersayang aja deh. Iya, spesialnya buat semua-semua aja yang lagi dengerin ya. Banyak banget yang udah masuk tadi ya.
0: Iya, benar.
4: Aku streaming loh dari sini.
0: Mantap, terima kasih banyak loh. Keren.
4: Iya. Salam semuanya ya Bang ya.
0: Ya.
4: Maaf enggak bisa disebutin satu persatu.
0: Saya maafkan.
4: Ya, makasih ya Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mama Sisi yang ada di Jakabaring Palembang yang mempunyai suara imut-imut-imut unyu-unyu-unyu-unyu ya. Mama Cici Palembang imut-imut unyu-unyu suaranya ya. Terima kasih Mama Cici, Mama Sisi yang ada di sana ya. Silakan siapa lagi minta mewakili, sikam tunggu nomor teleponnya saya lagi ya, 0721255112 atau telepon WhatsApp. Ih, laris lubang Medi Debikan di sini. Ayo laris, laris, telepon-telepon. Halo.
5: Assalamualaikum, Isinan Munir di Waikanda.
0: Apa kabar? Sehat kodo?
5: Alhamdulillah sehat. Tak hujan Bang Medi di jam.
0: Hujan?
5: Yo, kak mulai hujan.
0: Wih, alhamdulillah cair.
5: Yo, masalah lagu naik hutan gawo.
0: Siap. Oke, okay, kirim salam.
5: Yo, nanti pai bisa sampai cuti.
0: Oh.
5: Kita pun tapi pun Abang Medi damun telio singgah aja dia wai kanan tapi sikam ja susah ati wal nunggu hujan. Yo damun dibu asa Abang Medi makniku liom ngangkon tapi pada rahasia mungkin wado mulamun. Alangkan tang kunawat 14 di madatan kuti unyin puari kenah delom kunawat mejong di pipi tebing nginting telesan baso wat ingok kilo bimbing kak Ratna mawat ngiku kak Jawa. di kulkas jawon tak lupa aja inutan tanggoku sangat cuti mantep konjo dengan non finatisan
0: iya pun
5: sebagai ada membalas lagu dangdut ini lah itu sudah adalah biasa cuma saya penting kan istilahnya kan budaya walaupun perbedaan jamaah puak yang sekonstans buai sebenarnya adalah menandakan orang kaya budaya. Apabila ya gogoh, ya mak kaya kan budaya kan
0: ya. Iya, uli Bang Medi cuma isinan Munir gue bida. Bang Medi ganteng, Bang Isinir lebih ganteng ya kan, asik.
5: Iya, terima kasih ya dan salam-salam nanti. Siap. Saya buat di apalagi Bandar Lampung ya, penggemar perpat Bandar Lampung. Semoga saya selalu ya, seunyi ini ya, baik saya buat di Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan ataupun masih di Pauman. Ini kan istilahnya namanya kan di RRI, jadi am harus membentuk istilahnya istilah-istilahnya kan saya menyenangkan kan istilahnya budaya Lampung. Kemudian untuk sewa di Waikanan demikian juga ya, mungkin agak tercengang ya menemui istilah-istilah kapisan masa Lampung. Siapa doyuda jadi kan. Cuma ya semoga sehat selalu ya. Sewa di Oku Selatan, Oku Timur, nah, ini Bang Medi di Lampung nah. Semoga sehat selalu. Untuk Bang Medi terima kasih. Semoga diberi kesehatan, panjang umur ya. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu. Perempat Bandar Lampung Budaya Tabi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Mbak Isiminan Munir ya di Waikanan. Jadi memang benar ya Minak Muari, Waikanan punya pisaan sendiri, Pesawaran punya segata. Mungkin sama-sama gitu, niatnya sama melestarikan budaya. Caranya yang beda tapi sama. Kalau misalkan Lampung itu sama aja, gak seni namanya. Kan Indonesia itu gak sejauh-jauh Indonesia, Lampung itu kan beda-beda ya kan. Bener kan, dari setiap daerahnya itu kita berbeda-beda. Tugas kita adalah melestarikan dan menghargai budaya tersebut. Siapa siaga menghargai Kimakam Tenggalan. Tepuk tangan untuk Bang Medi. Apa sih Bang Medi siarannya kok kayak gini? Bang Medi kok terlalu heboh siarannya? Bang Medi mau siarannya kalem aja. Pendengar, apa kabar di hari ini? Sehat semua? Enggak seru amat ya sore-sore kok kayak gitu. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Dengan Topan di Oku Selatan.
0: Siapa?
6: Topan di Oku Selatan.
0: Topan, baru masuk kan apa gimana ini?
6: Oh, udah dua kali kemarin masuk.
0: Oh, sama siapa kemarin?
6: Apa kabar, Mas?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Udah hujan belum?
0: Belum di sini.
6: Kalau di sini udah, ini baru habis hujan.
0: Alhamdulillah, ya udah mulai basah berarti tanahnya ya.
6: Mantap. Hujan yang membawa berkah.
0: Amin, amin, amin.
6: Nanti
0: gini kan di mudah-mudahan segera ya hujan di sini. Lagunya kita punya penantian Maggie Z, Peristiwa Silam Kristina, Yang Tersayang Imam S. Arifin.
6: Yang tersayang ya.
0: Boleh kirim salam?
6: Kirim salam yang baru beli tadi Pak Munir ya.
0: Ya, Isinan Munir.
6: Ya, selamat sore. Terjadi akan merasa tak buat kalian banget
0: sih buat Sisi. Sisi, nama Sisi. Ya.
6: Berbicara tadi yang
0: satunya
6: siapa ya? Yang satu tadi siapa ya?
0: Yang mana?
6: Yang
0: tadi ada Mama Sisi, ada Suaina, Apin Bolo-Bolo.
6: Ya, selamat sore semuanya. Terus ada Mas Jeka di kanan, ada Pak Luwanto juga di Oku Timur. Selamat sore. Terus ada Putri Gandung juga di kanan, ada Mbak Siti di Lampung Barat, selamat sore. Ada buku kanannya juga selamat sore, buku empatnya juga selamat sore. Ketuanya dan teman-teman yang dicantik buku empatnya. Masuk bang siapanya aku lupa. Jadi nama siapa ini?
0: Dengan Bang Medi.
6: Oh, Bang Medi. Yang kemarin itu bukan Penyari?
0: Bukan, kemarin Bang Toib. Salah ding, siapa ya kemarin?
6: Bang Bang Meri ya?
0: Bang Toib, Bang Peri apa ya?
6: Iya.
0: Oh iya.
6: Jadi kaliannya sama Bang Meri kan ya?
0: Apa?
6: Sama gandengnya.
0: Sama?
6: Sama Bang Ferry.
0: Kenapa?
6: Sama gantengnya.
0: Oh iya, sama gantengnya, bener. Bener, bener.
6: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Bang Medinya, berkontaknya tersehat, sukses, dan kelebihan. Ya, Allah.
0: Oke.
6: Terima kasih. Salam dari Fokus, Bapak-Bapak.
0: Iya.
6: Fokus semuanya. Kenapa nih ya, Bang Fokus juga kemarin ya?
0: Iya.
6: Iya, kebetulan pokoknya dalam waktu juga sama semuanya bersama
0: konsernya
6: sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Mas.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Topan yang ada di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Bang Topan, suaranya agak merebet-merebet gitu, Bang. Apakah terlalu dekat dengan mic-nya atau hidup kita mampet-mampet? Makasih Bang Topan ya. Coba besok dicek-cek lagi Bang, kira-kira apa. Karena berbet-berbet makanya Bang Medi agak ha-ha-ha-ha gitu. Karena kurang kurang jelas. Tapi oke lah ya. Besok dicoba lagi Bang, telepon lagi 0721255112. Kalau besok dicoba lagi siapa tahu dapat undian satu buah payung cantik. Kok enggak ya? Kita bukan undian guys, soalnya guys. Ini kita dinginin dulu ya suasana sore hari ini ya dengan lagu yang romantis-romantis dari Bang Imam S. Arifin sama Nana Mardiana. Oh my God, lagu ini bikin mengingatkan kita akan apa ya, pasangan itu yang tersayang gitu. Coba dengerin dulu, diresapin dulu lagunya, pasti enak banget. Cuma di Perempat FM, suara Bude Lampung.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik
3: mengenal
2: juga
3: baju
2: dong.
3: Adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
4: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Cak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Ki udah dulu lah main HP itu. Luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi. Bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
2: Udah lah Ki, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP nggak apa-apa. Yang penting nggak sambil ngecas tahu.
3: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.

0: Sesi terakhir, gak boleh nawar-nawar lagi. Ini udah sesi terakhir Mina Mewaki. Kalau nanti nawar-nawar Bang Medi gak bisa, karena memang waktunya udah habis guys. Mohon maaf ya, tapi kita mau ke telepon lagi di sesi terakhir. Silakan telepon di 0721-255-112 Mina Mewaki. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi waalaikumsalam ya Put. Iwa, ada nama Topan juga lo tadi di.
1: Iya Bang, tadi saya dengar. Okay. Alhamdulillah ada kembarannya ya. Semoga rezekinya sama ya.
0: Apaan sih? Apaan sih? So bijak Anda, udah lagi so bijak Anda ini.
1: Kata bijak kan saya belajar dari Bang Medi.
0: Oh gitu. So bijak gitu ya.
1: tadi saya itu cemburu loh Bang, pas Bang Topan bilang Bang Medi tuh sama ya sama Bang Ferry, sama-sama ganteng. Tadi jelas ganteng aku lah Bang Topan.
0: Iya.
1: Bang Medi sama Bang Ferry mah.
0: Iya sih, percaya Babang Tampan loh, Babang Tampan. Nah,
1: itu nanti malam di Belajar Sumba, tuan rumahnya Jambi.
0: Oh, Jambi ntar malam ya.
1: Iya, saya cek tadi. Saya kan barusan masukkan ke RRI Kompas Jambi nih.
0: Ya udahlah, nanti malam relay berarti kita.
1: Iya, tapi tolong sih Bang, nanti relaynya jangan terlalu panjang, sandiwaranya Bang ketinggalan nanti.
0: Harusnya tuh gak sandiwara, langsung gabung.
1: Harus mal, kemarin tuh sandiwara dulu. Jadi aduh, 7:30 gak kebagian.
0: Kalau Bang Medi langsung digabungin.
1: Enggak, kalau yang lainnya enggak. Makanya Bang, aduh nanti malam gimana kalau di relaynya abis sandiwara. Udah keduluan mereka 4 telepon, udah tinggal muter.
0: Oh yaudah, nanti Bang Medi bilang dulu ke ininya. Iya, ya. Oke deh, makasih ya. Lo Topan lo. Langsung sama-sama. Kasih saya ikan kembung loh kalau kayak gini.
1: Jami, kita tempat Bang Medi nanti nih. Lagunya apa Bang Medi?
0: Kita punya lagu 3. Yang pertama Tua Tua Keladi, kemudian Rujuk dan Basah Kembali. Bagus semua loh. Basah Kembali.
1: Basah Kembali aja Bang Medi.
0: Oke, enak. Setuju.
1: Kalau Rujuk dia udah merungut. Jadi Basah Kembali.
0: Oke, biar basah selalu ya.
1: Iya selalu kalau pagi mandi. Pokoknya buat semuanya aja, enggak saya pilih-pilih, saya selalu karena waktunya mepet. Salam sehat, spesialnya buat. Ya emang saya suruh dia mencet. Kalau pagi kan saya sibuk Bang Medi,
0: acara
1: Lampung itu. Saya bilang enggak apa-apa, kata dia, kok Bang Medi suruh nyampen nomornya ada loh, dua-duanya di HP aku. Bang Medi gua enggak akan dengar dia ngomongin gitu, udah turun saya bilang gitu. Itu kan buat pendengar yang lain yang belum nyimpen, ketakutan gitu. Tuh, gitu aja Bang Medi ya.
0: Malum, dia kan pemula, dia pemula, pemain baru. Oh
1: iya, pemain baru, iya. Pokoknya nanti saya suruh dia pencet-pencet terus. Makasih Bang Medi ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya Pun, terima kasih Topan di Kota Karang. Masih ada Mina Muaki, silakan di 0721-255-112. Masih ada waktunya di kesempatan sore hari ini dalam acara Pora Dangdut. Kalau tidak ada, kita akan langsung putarkan lagu untuk Mina Muaki di kesempatan sore hari ini. Oh masih ada. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam. Dari siapa ini?
2: Ramli Bang.
0: Bang Ramli di Waikanan.
2: Oh iya, betul.
0: Siap. Sehat,
2: bang.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, nyemek Bang. Lagu ini awet muda Bang.
0: Awet muda. Kadua telu je lagu ini Bang, udah disiap kok. Saya tua-tua keladi, rujuk atau basah kembali.
2: Yo, salam-salamnya buat semua muanya aja Bang.
0: Oke deh.
2: Untuk abangnya semoga diberkahi keluarga, panjang umur, dilancarkan segala urusan Bang Medi.
0: Siap.
2: Makasih atas waktunya. Suara boleh lepung tadi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun, terima kasih Bang Ramli Sewa di Waikanan Kadun untuk gabung di kesempatan sore hari ini ya. Bang Medi langsung undur pamit aja Mina Muaki karena waktunya sudah habis. Tetap di 4 FM. Setelah ini akan dua lagu, Basah Kembali dan Tua-Tua Keladi. Selanjutnya nanti kita dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetap di 4

0: Kaji do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak bapak layang tancap? Seti bapak bapak ko abdi ku tak awi. Ya Allah, haduk lakon tangga ku hino dayo. Sedunga kangko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ku lenak kuta besi ketu kuta awi. Laju kelayamu ngekangko pepohan. Mending pepohan mesti dikekangko salam. Ya Allah bahak dan di lom mesti kekangko dihadap. Medi!
2: Allah api-api lah susi gak akan di meki gawi mau nalawi pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang diribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekanggal Susi, kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, ini kan di tengah basi di depan lu Med. Saya dikekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah Med.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagani dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak gak terluar, dikekangku di isang meliyong liat upo. Ina taliyum.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, nah. Akit kepepohanmu dan dikekangku di isang lah, banyak hagam kok ya. Akit kepepohanmu.

Mina Muari, buaya muara betina bernama Choki yang dipelihara Wike Saputri selama sekitar 3 tahun membutuhkan pakan dalam jumlah cukup banyak setelah tumbuh besar. Wike mengatakan Choki yang kini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berat 50 kg menghabiskan 7-8 kg kepala ayam setiap hari. Kebutuhan pakan membuat biaya yang dikeluarkan Wike untuk merawat Choki mencapai sekitar 3 juta rupiah setiap bulan. Menurutnya kebutuhan pakan Choki meningkat seiring pertumbuhan reptil tersebut. Ketika masih kecil, Choki hanya diberi ikan teri nasi. Pakan tersebut bahkan diberikan menggunakan pinset. Namun setelah tumbuh besar, jumlah pakan yang dibutuhkan meningkat drastis. Wika kemudian memberikan kepala ayam sebagai makanan Choki. Biaya ini menurut Wika dipenuhi dari hasil usaha travel serta unit bisnis keluarga. Choki sendiri diketahui mulai dipelihara keluarga Wika sejak masih berupa telur yang ditemukan suaminya di kawasan pelabuhan peti kemas. Telur ini kemudian dibawa pulang dan dierami secara mandiri hingga menetas pada 11 September 2023. Selama dirawat, Choki tumbuh dari bayi menjadi buaya dengan panjang sekitar 2,5 meter. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, jumlah aki yang menjadi bagian dari sistem peralatan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan dilaporkan hilang saat tim melakukan pengecekan dan perbaikan di kawasan gunung. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan, Suwarno, membenarkan informasi ini, namun ia belum dapat memastikan jumlah aki yang hilang maupun

peralatan pemantauan yang mengalami gangguan, salah satunya adalah CCTV yang diketahui tidak berfungsi. Anda capai waktu pukul 17, tokop tukang maloh di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Bude Lampung, lagu Tarling, jujur dari Amak Arianto ya Minak Muahi, menemani suasana sore hari Minak Muahi, membuka kebersamaan kita dalam Helau di Debikani dengan lagu-lagu daerah Nusantara di edisi hari Senin 28 September 2026. Jangan lupa dengarkan kami di FM 88,5 MHz, unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, dan buka website dan streaming kami di www.rri.co.id.

0: sih?
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemiskinan bukan takdir, bukan warisan yang harus diwariskan dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
1: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kompang atau kadap adalah jenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun kadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

ada yang mencapai 35 cm. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau

0: Minda Muwaki, sekabau lagi si Kamaga bergabung Mi Pro 1 RRI Bandar Lampung menantikan pengajian esensial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar. Namun sebengkung nek Kamaga terdengis kopayo lagu-lagu islami.
1: Budaya Lampung adalah jati diri sai bumi ruajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung sore ini. Menuju berduka azan maghrib pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran ke ruangan Anda, yang kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah. Memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
3: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Tau gue di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nah, Bandingan Minat Mewakili tetap setia Jam Masika mengenai sekolah lagu-lagu daerah Nusantara melalui frekuensi FM 88,5 MHz ataupun juga untuk aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website Jam Streaming Sikam ya di www.rri.co.id.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: Foto selfie dulu, ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya. Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Orang-orang pada komen jelek di Instagram aku. Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh, semuanya menjadi bagian

aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.

Maka kasa tuntas ya, saya Medi Raun dengan Cak Minamu akhirnya sampai pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harapan sih kami namanya tetap setia ya di Perempat FM. Janji wa Leonardo Hendarmin Pasha dengan Cak Minamu akhirnya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas, sih kami ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tapi pun.

dan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 12.
2: Minimalis banyak 665 peserta memburu prestasi dalam Gubernur Lampung Badminton Open Cup di Ryuga Badminton Hall Minggu 27 September. Turnamen dibuka Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan turut dimeriahkan guest star Anggi Marito. Peserta datang dari berbagai kelompok usia mulai dari SD SMP SMA kategori Open hingga veteran, total 15 kategori yang dipertandingkan dalam ajang ini. Gubernur Lampung mengatakan turnamen ini bukan sekedar arena pertandingan tetapi bagian dari upaya membuka ruang bagi munculnya bibit-bibit baru bulu tangkis di Lampung. Informasi yang terakhir, musabaqoh tilawatil Quran ke-55 tingkat kota Bandar Lampung

tahun 2026 dibuka pada Sabtu malam. Perhelatan keagamaan yang menjadi agenda tahunan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Suasana khidmat dan penuh keberkahan mewarnai jalannya agar acara pembukaan yang dipusatkan di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Ajang ini mewakili dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkot, dan lain-lain. Dalam sambutan, Bunda Eva mengatakan bahwa ajang MTQ bukan sekedar perlombaan biasa. Dikatakan bahwa MTQ bukan hanya tempat untuk menunjukkan kebolehan membaca, menghafal, maupun memahami Al-Quran, tetapi MTQ merupakan momentum penting untuk memupuk kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Anda capai wakca pukul 12, tokop tengah malah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dibingi Minamogi, Jena Minamogi, Kaduri Kancani Jama Bang Medi Irawan ya. Dan saat ini si Kambang Liang Kancani Minamogi dalam program acara Launi Dimegani hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti tentu nih si kamu capkon ya. Sama Dibingi Goi Minamogi Sunyini, saya lagi monitor ya di gelombang 8.5 MHz ya. Ataupun Minamogi saya nengiskon melalui aplikasi Radio Digital di kesempatan akhir bulan ya, 28 September 2026. Ya, baiklah kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya Minamogi. Universitas Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi ruang pertemuan jejaring internasional antara Indonesia dan Kroasia yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan delegasi dari sejumlah negara dan perguruan tinggi dari kedua negara. Upaya membangun jejaring kerjasama internasional tidak hanya berlangsung melalui forum resmi, tapi juga melalui pertemuan yang membuka ruang komunikasi antar pihak, kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Lampung, Profesor Dr. Aiha Ahadiat di Bandar Lampung pada hari Jumat. Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung di Gedung Semergo Gedung Wali Kota Bandar Lampung menjadi bagian dari rangkaian Joint Summer School 2026. ICIS dan Rapat Kerja Nasional Development Studies Association yang diselenggarakan Visip Unila pada 22 hingga 26 September 2026. Selain mempertemukan akademisi, peneliti, dan delegasi dari sejumlah negara dan perguruan tinggi, pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi dan jejaring kerjasama lintas negara, ucapnya. Profesor Dr. Ayi Ahadia juga menyampaikan bahwa jamuan tersebut menjadi kehormatan bagi Unila untuk menyambut para peserta Summer School, IICS, dan DSA. Dalam momen ini merupakan suatu kehormatan baginya untuk menyambut seluruh peserta. Ya, Minamogi itu informasi ya, Unila dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi ruang pertemuan jejaring kerjasama internasional. Baiklah, kami menuliskan lagu-lagu daerah selanjutnya ya.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: wabarakatuh, tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Beha, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Beha, Belalau, Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Beha hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi empat macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju ngokos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak menang gerakan tari piring 12. Si pertama, menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua, ketek kanan kiri, maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu, balik palau, artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak, laga puyuh, menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima, selimpan, artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna, saka hibus, maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mufakat. Si terakhir, mejong sembah, menyatakan beguai pekerjaan. Menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang-ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahid, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar.

Minumogi sampai di sini jika menggelengkan jani dalam program acara Launi di Bengani ya. Nanti setelah waktu jam 20 kita melangkah dalam waktu 20 ya, dilanjutkan dengan program acara Belajar Semua Berdendang. Dan juga nanti kita akan bergabung Jamaah Perempat RRI Jambi. Jadi tetap bersama kami ya di gelombang 90,5 MHz Propa RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Siapkan program pendidikan berasrama yang udah gelang di sekolah rakyat. Nah, ini gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresif miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan lagi.
0: Daftar lagi lepas untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau masuk sekolah.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.

Nyina Mogi, minat generasi muda di Kecamatan Baradatu terhadap sektor pertanian masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya regenerasi petani di wilayah setempat. Petugas Balai Penyuluhan Pertanian Baradatu, Kiki, mengatakan pihaknya terus mendorong keterlibatan pemuda dalam sektor pertanian. Namun upaya regenerasi petani tersebut belum menunjukkan hasil maksimal. Minat generasi muda terhadap pertanian masih rendah, sehingga regenerasi petani menjadi tantangan, ujar Kiki, Minggu 27 September 2026. Menurutnya, saat ini baru terdapat satu kelompok taruna tani yang aktif di Kampung Gedung Pakuwon. Kelompok tersebut telah menerima bantuan bibit kelengkeng untuk mendukung kegiatan budidaya. Selain bantuan bibit, ia juga mengatakan memberikan pendampingan kepada anggota taruna tani. Pendampingan mencakup pelatihan dasar budidaya dan pengelolaan tanaman. Kiki mengatakan BPP Baradatu juga telah mendata calon

Tani milenial di wilayah setempat, pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun regenerasi petani sejak dini. Informasi selanjutnya. Keberlangsungan sanggar seni di Kabupaten Waikanan masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi tersebut meliputi keterbatasan dukungan hingga persoalan legalitas sanggar. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan Yudison mengatakan, jumlah sanggar seni cukup banyak, namun dukungan terhadap keberlangsungan sanggar masih perlu ditingkatkan. Yudison menjelaskan sanggar seni menjadi wadah pelaku seni mengekspresikan kreativitas. Sanggar juga berperan dalam melestarikan budaya lokal Waikanan. Demikian Sikam Leonardo Henimpasya, Mulut Putungga, Nyuwak Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Tony, masuk Om.
0: Mamamu mana, Nara?
1: Ada Om di belakang. Ma, ada Om Tony.
2: Iya, Nak, iya. Tunggu sebentar ya, sebentar.
0: Oh iya, Nara sekarang kerja apa?
1: Masih cari-cari sih, Om.
0: Loh, bukannya kemarin udah wisuda? Zaman Om dulu, lulus itu langsung kerja, Nara.
3: Apaan sih, Om, ini gak jelas banget. Dikira nyari kerja gampang apa ya?
4: Om Tony, Nara itu lagi proses kok, Om. Tenang aja.
0: Ya jangan milih-milih kerja. Yang penting dapat gaji dulu, Mbak. Kayak Melisa dong, anak bungsu Om. Sekarang udah kerja.
4: Ya, zaman sekarang itu kan cari kerja itu susah, Ton. Doain aja lah ponakanmu ini supaya lancar.
0: Usaha yang keras dong, Nara. Oh ya, Mbak. Ini ada titipan oleh-oleh dari Dila, anak aku yang pertama. Abis liburan ke Jepang dia. Ya udah, Mbak. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hati-hati.

0: semua orang kok kelihatannya sukses ya.
1: Kan itu cuma di Instagram kali, Ra. Orang kan gak pernah ya posting hari ini ditolak HRD yang kelima gitu. Gak pernah.
0: Ya tapi kan aku pengen kerja sesuai passion. Tapi mama juga butuh bantuan biaya rumah.
1: Kamu tuh takut gagal atau takut dibandingin sih, Ra?
0: Ya sebenarnya dua-duanya sih. Aku harus gimana ya, Des?
1: Ya dicoba dulu aja kali, Ra. Cari yang pas.
0: Cari di mana? Di Jonggol.
1: Udah lah,

0: Nara, sarapannya udah siap, Nah. Ayo keluar makan dulu yuk.
1: Iya, Ma. Bentar. Ih, masak apa ini? Wangi banget.
2: Iya, ayam kecap kesukaan kamu dong, Nak. Cantikku. Gimana? Enak kan? Ambil piringnya sekarang yuk makan.
1: Wes, enak dong. Siapa dulu chefnya? Mama.
2: Kayaknya nih, dari wajahnya anak mama yang paling cantik ini, matanya kayak gini. Ayo, kamu habis begadang lagi pasti ya.
1: Kamu mama tahu.
2: Nara, apa sih Nak yang gak mama tahu tentang kamu? Kamu lagi galau kayak gini aja mama tahu loh. Sini deh, dengerin mama ya Nak. Kalau kamu lagi capek, cari kerja sesuai dengan jurusan, atau kamu lagi gak nemu-nemu nih kerjaan sesuai dengan passion kamu, gak apa-apa banget Nak, kerja aja dulu, yang penting halal.
1: Mama kecewa ya, aku belum dapat kerja tetap.
2: Mama cuman gak pengen kamu ngerasa sendirian aja loh Nak. Mama itu bangga banget kamu punya mimpi.

0: Udah lah, kirim aja langsung lamarannya.
1: Tapi Des, ini startup kecil, gajinya juga gak besar.
0: Tapi Ra, ini nih sesuai sama bidang kamu.
1: Oke, okay. Bismillah ya Allah. Aku deg-degan banget ini. Lihat tangan aku gemeteran.
0: Demi apa sih itu HP kamu bunyi?
1: Aku takut bacanya.
0: Baca cepet, Nara. Baca gak sekarang? Baca sekarang, Nara.
1: Iya, sabar. Aku tarik nafas dulu. Terima kasih sudah melamar. Kami akan proses lebih lanjut. Des, ini beneran? Beneran kan ya?
0: Ya Allah, alhamdulillah selamat ya Nara. Akhirnya kamu keterima juga. Lihat kan perjuangan kamu tuh gak sia-sia Nara.

Baiklah Mina Mogi, selanjutnya kami bergabung Jamaah Perempat RRI Jambi ya. Gue mengikuti program acara Belajar Sumba Berdendang.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selamat malam ganti-ganti untuk malam hari ini gelaran hari Senin di 28 September 2026 tentunya untuk belajar Sumba berdendang. Jadi silakan aja untuk ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini di line telepon seperti biasa 08 11 67 07 9920. Kita sapa dulu untuk yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Andre.
0: Oh, alhamdulillah, sayo kabar baik, Bang. Abang Cak Mano kabarnya nih?
1: Kabar Babang tampan, selalu sehat dan selalu berbahagia dan selalu bersyukur.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Dodi?
1: Dia lagi nyiptain lagu yang baru kan, ada yang waktu itu kan Yolanda, sekarang Yusuhaina judulnya. Kan Yolanda, kalau sekarang mah Yusuhaina.
0: Iya nih, anak apa tuh Bang?
1: Kamu di mana? Di mana? Di mana? Di sini ku menunggu.
0: Woi, mantap nih, An. Kek mana kabar Lampung ini, Bang?
1: Kabar sih ya alhamdulillah sehat, tapi cuaca masih sebagian hujan sih Bang Andre, ada yang hujan, ada yang masih kekurangan air, kemarau, kebetulan tempat saya ini panas, kemarau.
0: Kebakaran lahan kayak mana? Kebakaran hutan dan lahan?
1: Enggak sih, enggak sampai tempat saya sih, ya ada sih bagi-bagian Lampung, bagian-bagiannya, tapi tempat saya enggak.
0: Oh begitu ya, syukur alhamdulillah, tapi kabut asapnya kena lah ya?
1: Enggak, yang parah itu kemarin, minggu kemarin tuh dampak Gunung Anak Krakatau, debunya itu sampai daerah, sampai seluruh Lampung kena semua.
0: Oh, tapi sekarang udah ini ya, aman ya?
1: Alhamdulillah aman, sudah kondusif seperti semula, tinggal nunggu hujan aja kalau di Kota Bandar Lampung ini.
0: Iya, nanti kalau hujan turun bolehlah kita bergembira, tapi airnya jangan langsung dikonsumsi Bang, bahaya ya, katanya Bang. Ya.
1: Itu paling saya nyanyi hujan di malam
0: minggu. Wah ini malam Selasa nih, nanti aja malam minggu. Oke. Yo Bang, malam hari ini Abang mau dengar lagu apa Bang?
1: Lagu Lampung dong Bang Andri. Ini saya nomor satu ya, kenapa nomor satu ya?
0: Benar, tadi setelah satu lagu tuh ada pantun jando tadi Bang, 8 menit lagunya Bang.
1: Biasa lagu itu permintaan jawab, pantun jando, yang pagi-pagi itu elo-elon ya.
0: Oh iya, syukurlah. Apa lagunya nih malam ini?
1: Lagu Lampungnya penyanyinya Mega.
0: Mega?
1: Bulambanan.
0: Bulang?
1: B, Bulambanan.
0: Oh, Bulambanan ya?
1: Iya, dari Mega.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Ini yang lagi tugas nih di RRI Bandar Lampung, kita sapa ya Bang Leonardo, tuh namanya kayak orang luar negeri itu. Coba disapa Bang Andre, Bang Leon.
0: Bang Leon, lagi siaran juga dia?
1: Iya, lagi bertugas. Ini tadi dia yang bilang, kita akan bergabung di RRI Perempat Jambi. Baru saya ngomong gitu.
0: Oh syukurlah. Iya, buat rekan-rekan yang di Lampung ya, selama bertugas be malam hari ini, mudah-mudahan bisa terhibur tentunya bareng saya di sini, dah.
1: Oke. Ini kan 5 provinsi ya. Saya wakil-wakilin aja Bang Andri ya, bagi-bagi waktu ya.
0: Boleh Bang.
1: Ya di Bandar Lampung saya wakilkan sama Mbah Jarwo, sama Ayang Beb ya, Suhaina ya. Yang di Jambi saya wakilkan sama Bunda Wati dan Wak Udin ya. Kalau Udin kalau masuk jangan dipanggil Wak Udin ya.
0: Jadi apa dipanggilnya Bang?
1: Akhirudin, pasti dia masih itu terakhir.
0: Karena nelponnya terakhir-terakhir gitu ya.
1: Kadang-kadang gak bisa deh, paling ditelepon tuh bukan Bang Andre yang jawab. Maaf, biayanya dibebaskan ke Anda.
0: Veronica, kalau dulu Veronica tuh Bang.
1: Veronica iya. Terus yang di Sungai Liat ya, RRI Sungai Liat saya wakilkan sama Ayu Julia bersama kakek Sakamura. Penyiarnya ada Kak Rara, Kak Ega ya. Ada Ayak Wanda. Dari sore juga saya masukkan di Prodandutnya Jambi tadi, Vina ya, tadi sore itu Vina.
0: Betul.
1: Terus tadi sore juga di Sungai Liat itu penyiarnya ada Ayak Wanda sama Morin. Terus di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari.
0: Iya.
1: Pendengar setianya ada Bang Riko, Ayak Puput ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Jambi, Lampung, Bengkulu, apa lagi? Tinggal Palembang ya?
0: Iya, Bangka Belitung.
1: Palembang kan udah nih, Lampung, Bengkulu, Jambi, tiga.
0: Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung udah tadi, Ayu Rara. Terakhir nih Palembang ya. Palembang biarnya ada Cek Gaya, Cek Ilham, ada juga Cek Akbar ya, ada Wadola.
0: Yo.
1: Biarnya itu ada Cek Sisi sama Cek Eli di Banyu Asin. Bagi waktu Bang Andre ya.
0: Oke, Bang tampan, tetap tampan selalu ya.
1: Selalu dari lahir orangnya jenis kelaminnya laki-laki.
0: Iya, tetap tampan lah, awet tampannya sampai sampai tua ya.
1: Awetkan ya di museum ya. Makasih ya Bang
0: Andre ya. Ya, sama-sama Bang tampan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang tampan yang selalu tampan ya, sebagai penelpon kita untuk yang pertama ini tentunya di Belajar Sumba Berdendang. Selanjutnya ada yang cantik kayaknya nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir.
0: Kenapa?
2: Palembang hadir.
0: Alhamdulillah, kita mah tetanggaan ya. Apa kabarnya Mbak Sisi malam hari ini?
2: Luar biasa, Allah.
0: Alhamdulillah. Hari ini menyenangkan hari ini?
2: Begitulah kira-kira.
0: Ada kira-kira yang kurang apa ya? Agak mengusik hati gitu nggak ada hari ini?
2: Hari ini udah berapa bulan ini udah nggak kena hujan di sini?
0: Iya, memang lagi musim ya. Katanya sampai tahun depan tuh Mbak. Kalau sampai tahun depan kira-kira bagaimana Mbak?
2: Oh jangan dong, tahun depan.
0: Ya prediksinya begitu gimana?
2: Tidak bisa.
0: Kok tidak bisa? Kan prediksi ya. Tapi kemaraunya tuh kemarau basah sih, artinya tetap ada hujan.
2: Semoga hujan disegerakan, Mas.
0: Iya, amin ya. Walaupun cuman 1 menit gitu nggak masalah ya?
2: Oh, jangan dong, kalau bisa 1 jam aja hujan.
0: Banjir ntar banjir.
2: Saya dikasih secukupnya saja.
0: Oh iya, tapi kan kita perlu antisipasi juga kan?
2: Kenapa?
0: Harus antisipasi gitu.
2: Iya,
0: jadi kalau musim kemarau ini hemat-hemat air gitu ya kan?
2: Iya.
0: Jadi kalau sesak pipis ya air jangan langsung dibuang, ditahan dulu gitu. Bercanda ya.
2: Ada-ada aja.
0: Iya. Ya, Mbak Sisi mau dengar lagu apa, Mbak? Hah? Kenapa, Mbak?
2: Dikumpulin aja enggak apa-apa.
0: Iya, keringetnya juga gitu kan disimpan, iya, jangan dibuang. Air matanya ditampung gitu kan.
2: Iya,
0: nah, Mbak Sisi mau lagu apa nih?
2: Aku mau lagu Jambi boleh?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
2: Udah lama aku gak dengar lagu Pak Dokter dari Jambi.
0: Pak Dokter?
2: Iya.
0: Judulnya Pak Dokter?
2: Iya, judulnya Pak Dokter.
0: Dari siapa tuh yang nyanyi ya?
2: Kurang tahu, aku anak kecil tapi suaranya tuh.
0: Oh, Rika Purnama.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget itu.
0: Iya. Ini ada dua versi nih. Ini ada dua versi, ada versi Rika Purnama, ada Trio Kirani.
2: Yang ori aja bang.
0: Yang mana ya? Yang orinya ya?
2: Ya kalau nggak sih ori yang kecil, yang Rika Purnama aja langsung.
0: Yang Trio Kirani ya?
2: Kurang tahu, aku pokoknya yang.
0: Coba. Coba deh kita dengerin dulu kira-kira yang mana ya? Nih, yang mana? Nih kita dengar dulu ya. Itu bukan?
2: Bukan
0: ya. Oke, okay. Kita singkirkan dulu. Ini Trio Kirani bukan, atau yang ini kayaknya. Oh iya, Rika Purnama ini. Yuk silakan aja salam-salamnya dari Sabang sampai Merauke, boleh?
2: Dikirim boleh?
0: Boleh, buat siapa?
2: Dikirim dulu ya, buatnya teman-teman yang ada di Palembang sini, ada Ayah Sobari ya. Ada Mahasar, Mangkut Ramantan, ada Kezan, Irin, Brian ya.
0: Iya.
2: Ada Elly juga ya, selamat malam. Kirim lagi tadi ada Bobang Kampan yang ada di Lampung ya.
0: Iya, kangen band masuk sini.
2: Kita sama Mbak Jarwo juga yang ada di Lampung ya. Di Jambi aku mau kirim buat Bunda Lati, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi tuh, Bang Hamzah Yusuf, Kak Ika, Bang Setiawan tuh kemana? Ada lama nggak dengar suaranya?
0: Siapa?
2: Bang Setiawan Jambi kemana? Ada lama nggak masuk kayaknya.
0: Setiawan kayaknya aku belum pernah ngobrol juga tuh.
2: Orang lama itu di radio.
0: Oh iya, mungkin dia monitor aja kali ya.
2: Ya semoga sehat-sehat aja. Siapa lagi yang di Jambi ya? Semua-semua tuh yang ada di Jambi.
0: Oke lah.
2: Di Lampung udah Jambi, Bang Bengkulu, di sana ada Bang Riko ya. Sama yeah. Ayah Koko dan teman-teman di sana. Di Jambi, Bengkulu, Palembang udah. Di mana lagi?
0: Di Bangka Belitung ya?
2: Ayo Bangka Belitung ada Mbak Julia juga para teman-teman di sana. Sudah semua kan di sana provinsi ya?
0: Iya benar. Ada lagi? Oke, kalau begitu
2: di. Terima kasih ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, loh kok Babang Tampan masuk lagi? Bagaimana nih Babang Tampan? Kan cukup satu kali ya. Ini kok bisa masuk dua kali? Gimana nih?

0: Ya, kita terima kembali ya. Halo, ya Belajar Sumba Berdendang malam hari ini dengan siapa nih?
1: Belajar Sumba Berdendang, selamat malam, Bang.
0: Selamat malam. Apa manggilnya C ya kalau sana ya?
1: Kok tahu?
0: C Eli.
1: Oh, udah disimpan ya namanya.
0: Iya, sudah. Salam kenal dari Jambi ya, C ya.
1: Salam kenal juga Bang Andre.
0: Iya. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Abang Andre-nya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, secara fisik sehat. Cuman
1: udah makan belum?
0: Belum, suapin dong.
1: Suapin dari sisi kali.
0: Tapi aku mau disuapinnya bukan pakai sendok biasa, pakai ini, pakai apa tuh?
1: Sendok semen gitu.
0: Iya, sendok pasir gitu nah. Oh, lebih gede lagi mulutnya kan?
1: Jangan dong.
0: Oke. Bagaimana situasinya malam hari ini Palembang?
1: Alhamdulillah cerah, tapi masih berkabut.
0: Masih berkabut. Nah, iya, itu asap kiriman dari Jambi ya, po? Asap Palembang nih antu?
1: Enggak lah, dari Palembang lah.
0: Oh, dari Palembang yo.
1: Iya, mungkin
0: bisa jadi kan ketiup angin.
1: Tapi di Palembang banyak juga, Bang, yang kebakaran.
0: Apa? Dari informasi yang beredar di sana tuh disengaja apa macam mana?
1: Hutan dan lahan.
0: Iya, disengaja tidak tuh?
1: Ya, gitu lah, Bang.
0: Iya, dak musim kemarau kayak gini kita tengok bisa terbakar tuh rumput tuh ya.
1: Enggak juga, kalau enggak ada yang bakar.
0: Oh, iyalah. Iya,
1: disengaja deh.
0: Iya sih, ya rutin lah tiap musim kemarau macam itu ya. Padahal itu kan tindakan kriminal ya, Mbak ya.
1: Iya sih, kalau di apa? Kalau di sengaja kayak gitu kan, kalau ketahuan enak, tapi banyak nggak ketahuan orang.
0: Iya, itu kan tindakan kriminal karena kan asapnya ini kan bisa membuat orang lain tersiksa kan gitu sampai lepas nyawanya
1: enak
0: ada juga
1: kalau
0: kan.
1: Orang dewasa. Banyak yang anak-anak yang kena ispa gitu, Bang.
0: Iya, kasihan dah.
1: Mudah-mudahan ya, semoga cepat berakhir deh kemarau ini, Bang.
0: Iya, pelaku-pelaku pembakar juga mudah-mudahan cepat sadar ya, dah.
1: Semoga ketangkep semua.
0: Iya, harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatkan gitu ya.
1: Iya dong, yang penting kita jangan ikut-ikutan.
0: Iyalah, okelah kalau kayak gitu. Mbak Eli mau lagu dulu atau macam mana?
1: Lagunya ini deh, apa Kopi Bengkulu.
0: Kopi Bengkulu berapa segelas?
1: Mungkin 6.000
0: deh. 6.000 yo. Oke. Ini kopi warkop nih kayaknya nih ya.
1: Masih ketahuan orang lama.
0: Kopi Bengkulu iyalah. Salam buat siapa nih?
1: Salam, tadi ada Siti, ada Babang Tampan juga, selamat malam ya.
0: Heeh.
1: Pokoknya buat siapa ya? Bang Riko Bengkulu tuh dan teman-teman di pengertian Mbak Julia dan kawan-kawan di Jambi, Wak Udin, Mbak Wati, pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba di Palembang.
0: Iya.
1: Ada Andra, Anggita, Pak Tobi, terus ada apa lagi?

0: juga Mang Akbar ya.
1: Iya.
0: Nah, pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Iyalah.
0: Oh, ada ini juga Mang Asma di Pengkalan Balai, terus Mang Pen di Langkan, sudah itu aja.
1: Iyo, iyo. Mbak, saya nak nanyo. Mbak, saya nak nanyo nih, boleh dak?
0: Boleh dong.
1: Mbak Eli kan orang Palembang. Orang Palembang ini kan terkenal PMP macam itu dak. Bukan lagi cukonya tuh kan enak nih anu.
0: Iya.
1: Iya, di Jambi ini banyak lah yang jual PMP, tulisan om PMP Palembang, tapi rasanya beda dengan yang dari sano.
0: Iya, kalau bukan wong Palembang buatnya beda.
1: Apa yang bikin bedanya tuh, Mbak?
0: Iya, enggak tahu karena bahannya apa kalau di sini. Terigu pastinya ada ikannya.
1: Nah, iyo di sini pakai ikan juga. Mungkin ikan no beda dah karena airnya beda kali yo.
0: Beda.
1: Nah, mungkin karena saya makan di sini nih rasanya enggak sama gitu. Nah, enaknya tuh lain yang Palembang tuh.
0: Udah, kalau gitu Bang antrinya ke Palembang bae beli.
1: Saya enggak bisa jalan jauh.
0: Kenapa enggak bisa jalan jauh?
1: Mabok kan. Kalau jalan jauh, iyo. Jadi
0: nitip aja nitip.
1: Boleh, boleh. Jadi jadi Mbak Eli satu hari itu jarang lah ketemu nasi berarti.
0: Enggak juga, harus itu nasi itu wajib.
1: Oh, gitu ya.
0: Pokok kami tuh.
1: Ya soalnya saya dulu waktu kecil pernah main ke Palembang, itu tuh enggak pernah makan nasi saya di sana.
0: Ya itu abang
1: itu
0: yang kalau makan PMP.
1: Iya, makan PMP, makan selam, kapal-kapal yang aku makan.
0: Oh, jangan aja kapal enggak.
1: Iyalah, iya iya.
0: Bang Andrinyo, semoga tambah ganteng.
1: Wadidaw.
0: Semoga sehat terus.
1: Amin.
0: Semoga cepat berakhir dan kabutnya.
1: Iya, amin lah, Mbak.
0: Yo, itu baik.
1: Iyo.
0: Yang lain nak masuk juga.
1: Iyo.
0: Terima kasih Bang Andri.
1: Iyo, iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lampung, Palembang, Palembang. Kita simak dulu lah. Tiga lagu. Yang pertama nih, Ado Mega Bulambanan, terus juga Rika Purnama Pak Dokter, dan lagu Kopi Bengku.

0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak.
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Rumpat RRI Jambi.

0: pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Ya, nanti-nanti kita tentu masih ada waktu ya untuk di program Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Silakan tiga penelpon sebagai penelpon penuntas kita malam hari ini di 08 11 67 07 99 20. Waduh, Babang Tampan, tadi kan udah masuk ya Babang Tampan ya. Kita kasih kesempatan buat rekan-rekan yang lain yang mau ikutan gabung, silakan kembali di 08 11 67 07 99 20. Di menit ke-48 dari formasi 20 malam hari ini. Ya, kita sapa. Halo, selamat malam Perempat Jambi. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Robi di Palembang.
0: Bang Robi.
1: Iya.
0: Wah, iya. Lagi di mana tuh? Kayaknya beratnya napas tuh.
1: Wah, iya, guling-guling lagi, Bang.
0: Oh iya, guling-guling. Belum bisa meja malam nih kayaknya.
1: Lagi guling-guling.
0: Teguling-guling ya.
1: Banyak asap ini, Bang. Iya.
0: Iya, yang penting bukan asap dari Jambi dah.
1: Nah, dari Palembang inilah.
0: Oh, Palembang situlah. Mungkin
1: banyak api, iya.
0: Iya, mungkin asapnya bau-bau cuko juga dah.
1: Oh, bau cuko aja pagi.
0: Kenapa pagi, tak malam nih?
1: Oh, malam kan deh, pagi biasa aku kalau ngirup cuko.
0: Oh, ngirup ya.
1: Ngirup, bukan minum, ngirup.
0: Oh, ngirup ya, iyalah. Oh, ada kegiatan.
1: Apa-apa,
0: yuk. Iya, lagi ada kegiatan apa malam nih, dak?
1: Tadi, lagi monitor radio, weh.
0: Ah, iya, mantap lah kalau macam itu. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Robi?
1: Lagu ini, weh, Bang, lagu Kato Penghulu.
0: Kato Penghulu.
1: Ayo.
0: Ah, untuk siapa lagu nih salam-salamnya?
1: Untuk yang masuk-masuk tadi ya, ada Eli ya, dari Palembang ya.
0: Iya.
1: Ada Wabar, ada Andra, ada Anggi. Mm-mm. Ada Asma di Pangkal Balai.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Pen, terus yang di Penghulu ada Riko ya.
0: Iya.
1: Bang ini be, kalau pendengar Belajar Sumba ini be,
0: iyalah.
1: Bang, belum banyak yang kenal.
0: Iya, salam kenal we.
1: Salam kenal. Kenapa juga salam kenalmu? Masan dua kali ini deh.
0: Iya, kalau untuk Belajar Sumba Berdendangnya iya baru malam nih lah saya.
1: Baru malam ini. Dulu sama satu lah gue pernah. Sama Abang enggak bukan? Ya?
0: Bukan, sama ini dah Bay Haki dah.
1: Enggak tahu juga lupa kata yang dia pernah main ke Palembang dulu ya.
0: Siapa Ansori?
1: Ya mungkin lah.
0: Oh. Iya, iya, iya, iya. Apa ini lagu Bang Kato Penghulu ini lagu dari mana nih?
1: Jambi. Wakocai.
0: Wakocai.
1: Ai. Iya, Dato Penghulu.
0: Oh, Dato Penghulu. Iyalah. Iyalah. Oke, oke, oke.
1: Iya kan dari Jambi kan?
0: Betul, betul. Kalau Wakocai enggak salah lagi lah tuh.
1: Oh. Iya, Jambi mana nih? Lah kena hujan belum?
0: Ay, tidak ada hujan seminggu yang lalu, salah hujan Bang.
1: Oh, asli hujannya?
0: Ay, hujan buatan lah.
1: Hujan buatan, kamu bahaya.
0: Lah iyalah, setelah hujan tambah pekat kabutnya.
1: Tambah iyo, kamu bahaya.
0: Iyolahan kabut.
1: Bukannya nambah hilang?
0: Iyo.
1: Tambah tebel me.
0: Nambah jadi dia.
1: Nama jadi.
0: Karena ini tadi kan apa lahan gambut tadi dak?
1: Lahan gambut yang ngebul ya asapnya.
0: Ah betul, ya itulah.
1: Banyak pepe-pepe api nih masih.
0: Iya.
1: Kalau di Palembang banyak juga pepe apinya.
0: Iya.
1: Api cemburu tadi.
0: Hai.
1: lagi banyak api cemburu di sini.
0: Oh iya.
1: Lebih banyak asapnya di mana-mana asapnya.
0: Ah iya baik.
1: Bukannya asap tapi ngasepin.
0: Oh ya lah, penting jangan kita pelakunya, ya Bang.
1: Iya.
0: Ah jangan kita pelakunya.
1: Au ya au iya.
0: Iyalah cocok lah tuh au tuh tahu lah gitu tuh.
1: Aku lain Bang, aku bahasa di Palembang ini di daerahnya.
0: Au.
1: Tadi Prabu Mule, Muara ini, Lahat itu.
0: Gitu.
1: Itu au pakai.
0: Au ya?
1: Ya, iya. Pakai lalau kan Lahat itu Muara ini pakai au gitu ya.
0: Nah, kalau tepak abang pakai apa bang?
1: Iyo.
0: Oh iyo, sama lah. Berarti iyo, dekat ke Jambi ini arahnya nih.
1: Iyo, di ini aku di Lemabang. Kalau pernah main ke Lembang, di Lemabang loh.
0: Hai, saya dulu pernah, tapi lu gak tahu tuh tempatnya apa namanya, pokoknya Palembang lah.
1: Tahun berapa?
0: Hai, waktu masih bujangan dulu, bang.
1: Sekarang tidak bujang lagi?
0: Tidak, bang, sudah ada yang punya aku nih, bang, udah laku aku nih, bang. Oh,
1: bujang, bujang ayam, tapi
0: ya. Oke, bang. Ado nih, ado lagi yang mau disamperi, dak?
1: Ate lah.
0: Nah, iya sih.
1: Makan Jambi tuh, makan khas enggak? Makan apa? Makanan khas ya, apa dia?
0: Tempoyak, bang.
1: Tempoyak, sama baik, sini juga ada tempoyak.
0: Nah, tempoyak lah, sini yang terkenal tuh, tempoyak Jambi.
1: Sini sama tempoyak juga, tempoyak.
0: Kalau Palembang, PMP lah yang terkenal.
1: Iya, sama baik. Tempoyak juga makanan khasnya pindang,
0: ya kan? Ah, pindang. Iya, sama baik lagi. Ini kan berdekatan sebenarnya,
1: iya,
0: dah.
1: Berdekatan, iya, tidak jauh.
0: Ya. Betul. Iya.
1: Jalan kaki nyampe sebulan, ya.
0: Setahun. Sebulan sebentar, ya, Nek. Iyalah.
1: Iyalah, itulah uangnya.
0: Iyalah, Bang Robi.
1: Iya, kalau banyak yang masuk, masih nerima lah
0: nanti. Masih dua penelpon lagi, bang ya.
1: Masih dua penelpon lagi, ya.
0: Iya.
1: Segalau dengan Lajah Sumba, ya. Salam kenal dari Robi di Palembang, ya.
0: Siap.
1: Tak bang juga salam kenal, ya.
0: Iya, salam kenal juga, bang.
1: Iya. Ya, itu lah, bang, ya.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah sanak-sanak kita ya yang ada di Palembang malam hari ini, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya yang baru kenal, salam kenal. Yuk kita terima kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Arti.
0: Iya.
2: Andre.
0: Ini dengan Bang Hamzah di mana nih, Bang?
2: Di rumah
0: lah. Rumahnya di mana, Bang?
2: Di Palmera.
0: Oh, Palmera. Aik lah, Pak, ya, situ, Bang.
2: Aik lah. Nyala, sumur bor. Tapi tak payah lah. Alhamdulillah, lancar.
0: Aman. Apa yang jadi kendala di Palmera tuh, Bang?
2: Hah?
0: Apa yang jadi kendala di Palmera?
2: Tidak
0: lo lawa. Tidak ya, aman lancar ya.
2: Jadi aman lancar. Jadi lagunya kalau mungkin ada yang mau masuk lagi yang belakangnya.
0: Ah, apa tuh? Lagu apa kita, Bang?
2: Lagu Jambi, Angin Lalu.
0: Angin Lalu, siapa nyanyinya?
2: Tidak tahu lah penyanyinya, yang jelasnya Angin Lalu.
0: Angin Lalu ya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre, selamat malam.
0: Iya.
2: Kemudian kita menuju ke daerah Lampung sana.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolong-Bolong.
0: Iya.
2: Ada juga Atu Atim.

0: ada Gunawati, ada Wahudin, ada Isha Rusyanti juga, selamat malam. Ada Teteh Nadia Purnama dengan Bang Alimin, ada Bang Ajum juga ya. Selamat malam untuknya Bang Andre, selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ganti-ganti satu penelpon lagi yo sebelum kita akhiri untuk belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Kita tutup dari

0: tadi ke situ loh.
1: Jam berapa ke sini tadi?
0: Jam 11 kurang tepat sampai situ juga.
1: Oh, ketemu dengan siapa?
0: Anur.
1: Oh, iya. Dewean bae Bunda tadi.
0: Iyalah.
1: Oh, iya iya. Lama di sini tadi?
0: Enggak lah, nganter tekon tadi.
1: Oh, iya, mantap. Mantap, langsung dimakan sama Nur ya.
0: Ada putra sama si Ratu tadi.
1: Ada Wiji, bukan?
0: Iya, putra.
1: Oh, iya.
0: Kan Wiji kan namanya putra, panggil putra bela. Put-put gitu.
1: Oh, tapi dia kayaknya lebih suka dipanggil Wiji.
0: Bunda
1: bilang
0: namanya putra.
1: Oh iyalah, sudah, tidak apa-apa kalau kayak gitu Bunda. Lagunya lagu apa nih Bunda malam nih?
0: Lagu Bunda Bella.
1: Bunda dangdut tuh?
0: Bukan lagu Bunda, lagu spesial Bunda gitu loh.
1: Apa tuh judulnya?
0: Lagunya lagu Bunda, Santet Balabu.
1: Santet?
0: Yo.
1: Why? Ngeri nih judulnya Bunda.
0: Enggak, judulnya bengeri, lagunya ngeri enggak?
1: Santet Balabu ya, Sarlawang Menjambi. Yo, oke. Salam buat siapa nih Bunda?
0: Berhubung ada juaka udah di miss call, bebek Bunda udah miss call di mana-mana.
1: Iya, samperin bae.
0: Udah beb, sudah terakhir nih, beberapa terakhir nih beb, udah masih lagi nari mau telepon beb.
1: Iya.
0: Sampai Sumandra.
1: Iya, tapi sudah nih kan kita langsung masuk ke etnis Batak yo.
0: Yo, Bunda baru balik tahlil dari bapakmu.
1: Oh, orang tuanya ya? Iya. Iya.
0: Ada Bang Ijal atau siapa dari Mang Aju, sama Tete sama Bapak Inaya.
1: Iya, iya.
0: Cuma kami yang lain ada nongol, ada lagi di enak badan.
1: Oh, iyalah.
0: Andrea, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ya, Kanti-Kanti terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini di Bedendang Belajar Sumba ya. Tadi sudah ada berapa Kanti-Kanti kita yang masuk. Ada Babang Tampan di Bandar Lampung, ada Mbak Sisi di Palembang, Mbak Eli di Palembang, Bang Robi juga di Palembang, Bang Hamzah di Palmera, dan Bunda Wati. Ya untuk lagu-lagunya tentu kita simak ya. Nih ada 3 lagu. Yang pertama tadi Atuk Penghulu, Wak Kocai. Ada Angin Lalu dari Nyo Radinal dan Santet Balabu. Setelah ini Kanti-Kanti kita akan masuk ke program berikutnya di jam 9 sampai jam 11 malam, apresiasi budaya kita. Dan malam hari ini buat para pecinta lagu-lagu Batak, jangan kemana-mana, pantengin terus di sini. Dan boleh ikutan gabung, mau salam-salam. Nomor teleponnya masih yang sama ya, 0811-6707-9920. Oke lah kalau begitu kita simak ya. Yang pertama ada Wak Kocai, Atuk Penghulu.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, Sai wat dilom

Ya, minum lagi pendengar Perempat RRI Bandar Lampung baru saja gabung jama Perempat RRI Jambi ya, mengikuti program acara Belajar Sumba Berenang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 3 menit. Kami sampai lagu-lagu campur sari hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: bakalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
2: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
4: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
4: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
2: Biarin aja. Rompak FM, suara budaya Lampung.

0: Pripun Pak Tulus?
1: Ngelaras mboten? Ngelaras, kok omong dada wae. Mboten. Monggo. Kemana? Marake lali.

0: Iki rumah aku kok jenuh ra ketok dhewe to lek. Ning ndi Mas Gendra?
1: Arep rabi.
0: Oh, arep rabi. Mangga. Pripun, Pak? Dalem? Ndi to? Oh, ana to GR aku, Pak. Mangga.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Nih, kantong plastik, ambil.
7: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
8: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dipe nama tasica.
9: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
10: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
8: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dipe namain tas cerewet.
11: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas, le.
12: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang akan tas baribot.
13: Betapa kayaknya Indonesia.

0: ya nduk. Sing siji suarane halus, sing siji kaya bledek. Wah, jan kuantere ramu.
1: Iya. Orang kena apa-apa, Mas?
2: Iya. Oh, ya tenang.
1: Ya Allah. Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga. Wah, waduh, gampangnya nyenengke.

tenang. Ayo ditutup. Bapak Nesi Tole sing ngendangat mau gerbambeng-bambeng.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCB Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti Bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pokuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda, itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang, untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minamogi pendengar 24 RRI Bandar Lampung ya. Alunan lagu-lagu campur sari kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan juga bersama Sikam ya, bersama saya Bang Leon, yang tentunya menemani minamogi dengan lagu-lagu campur sari dan juga informasi. Ya, baiklah, kami sampaikan informasi ya. UPT Puskesmas Waituba melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan pada SPPG Berkah Biru Nusantara di Kampung Waituba, Kabupaten Waikanan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengelolaan makanan memenuhi standar kesehatan dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Puskesmas Waituba, Sujatmoko, mengatakan IKL dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Pemeriksaan mencakup proses pengolahan, penyimpanan, penyajian makanan hingga kondisi kebersihan lingkungan SPPG. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pengolahan, penyimpanan, penyajian makanan serta kebersihan lingkungan memenuhi standar kesehatan sehingga makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, sehat dan layak, ujar Sujatmoko, Senin 28 Agustus 2026.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
5: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
6: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
5: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
6: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
5: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
6: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
7: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya wangi.
1: Ayo. Wis siap Rini?
2: Pun.
1: Sing kiwa dicek sik. Tak tak tak.
3: Dendang
1: tak. Trung tak. Trung dit.
3: Dendang dit.
1: Wangel lho iki. Iki sing ngetes nek ora mudeng teori kendang ya ora iso.
0: Kandhani.
1: Aku teorine ngerti ning nek mraktekke suarane blek blek blek. Pak Bambang tuku gedang kluget kluget. Bisa ya?
0: Aku iya mas.
1: Weh.
0: Pak Bambang cemplung blumbang tili tili. Ayo bisa.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Iya mau.
0: Tili tili. Bisa ya mas?
1: Iya. Langgamnya ngidam sari, mau bareng ngidam sari diwalik sing rada gayeng meneh. Ndak ngantuk. Mangga mas Toke.
0: Langsung mau.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, ini menangku.
5: Ini punya aku.
4: Lepas kau, yang kau tariki.
5: Aku raporku sama mamaku, nak.
3: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
4: Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
6: Kata ki, cerminan

0: sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris.
1: Heh, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang.

0: Minam Wagi, pendengar perempat RRI Bandar Lampung, alunan lagu-lagu campur sari ya, mengatakan gam saat ini pukul 22 lebih 1 menit ya. Dengan demikian, sampai sini kami hadirkan lagu-lagu campur sari ke ruang dengar Anda. Dan setelah ini, kita akan langsung melangkah dalam alunan lagu-lagu dari Lampung dalam program acara Launi di Bingi Gani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Kakak ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Ya Allah, podok gulungku kani hinggi. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya aja yuk. Walah cakak unyin-unyin tergasa.
5: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
4: Ananya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sandia cakak munih kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
5: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku nya.
4: Api-api mone koperasi merah putih apa ceritanya do kita?
5: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
4: Api mone fungsi ini koperasi sina. Dacok kodo ngehepang ke papan hokeko.
5: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
4: Walah.
5: Ya aku mesti sana. Lapa, kontak ku pa. Lapa.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindah Muwagi, di manapun Pindah Muwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahang. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini, ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu keluarin masukin, tapi kalau hanya sekedar begitu ya dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh. Hanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak
1: memuaskan. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, wang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana, semula pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa itu namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis apa pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang Tampera itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampera itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Teh? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya gitu. Jadi benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesan 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri, nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis, dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu untuk ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan atau bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu saya merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya Teh ya. Dan terakhir Teh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih Teh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Launi Dibingkani ya, Jama Propa RRI Ban Lampung dengan alunan lagu-lagu dan Lampung. Kami mengisikan jamu di sempatan Dibingkani Sinji edisi 28 September Wagi 26. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 22:41. Ya, Sikam sampaikan informasi ke ruang Minam Wagi ya, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara jemput bola di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari inovasi pelayanan bahagiakan pemula dan gerakan akselerasi digital kependudukan untuk meningkatkan aktivasi identitas kependudukan digital. Kepala Bidang Kependudukan di Dukcapil Waikanan Nur Silawati mengatakan, pelayanan jemput bola dilakukan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Layanan tersebut juga mendorong pelajar memiliki dokumen kependudukan sejak dini. Pelayanan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, ujar Nur Silawati. Dalam pelayanan tersebut, Dukcapil Waikanan melakukan perekaman KTPL terhadap 42 pelajar. Selain itu, sebanyak 40 dokumen KTPL dan 7 dokumen kartu keluarga dicetak melalui layanan tersebut. Ia menambahkan, Dukcapil juga melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD kepada 22 pelajar. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan dokumen kependudukan berbasis digital.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Api.
3: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawak di lebing.
2: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
3: Iyo.
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Lah Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku ji, Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu, halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, aduh suhan niku halunya. Suhan niku halunya ibar kasu, niku. Suhan niku nunjuk kita kuat.
2: Tapi?
3: Iya suhan Arbayah.
2: Buat suhan? Suhan buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api di sini.
3: Ini kok lagi. Nyak ngebaca api pesukan nih, Jo. Api di sini.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kinumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat Hinji. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dija di lem keadaan deki, sehat, khikmu nyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khikmu nih, Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya mabang Zainal. Iyu, Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu mah

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam. Apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Minum lagi lagu-lagu dalam Lampung ya, kedukan ngiskon jejamo jeno ya. Dan saat ini waktu mengatakan kam pukul 23 waktu Indonesia Barat dan perupa area di Bandar Lampung masih kancini minum lagi tentu nih. Dengan alunan gitar tunggal Lampung ya. Dan semoga lagu-lagu yang Gamnikson di kesempatan pinggir siji dapat menghibur minamuagi saat melepas lelah dan juga refreshing sejenak ya setelah beraktivitas anjam hayu atau pagi kani hingga debi ataupun debing kani. Baiklah minamuagi Gamling Sonpai lagu saya dinyanyikan Siska Tampang, judul ni Lipang Ja Hulun Tua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape-Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape-Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Enjoy today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros, kanana? Caknya decak kene, makcik. Saya tahu lenya awet itu day awet itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya kah sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yuk.

0: polisi. Nah, Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa Ai itu jadi berubah-ubah campur-campur sama ini.
1: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

0: ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

Minamogi Demingani semakin larut ya, dan suasana kampung pun semakin tenang. Tentu nih tetaplah bersama Provider Penampung ya, karena nayah lagu-lagu Gita Tunggal Lampung saya siap ngancani Minamogi melepas lelah dan beristirahat di lamban ya, di sempatan Demingani Sinji. Ya Minamogi Hamba Hiwang ya, lagu saya dinyanyikan Lisma Frida ngancani Minamogi hingga saat ini putaran pukul 23:33. Mudah-mudahan dapat menghibur Minamogi melepas lelah dan juga bersantai sejenak ya, sambil pedom ya, ataupun berkumpul jamaah keluarga dan orang-orang tercinta. Dan sikan tentu nih ya, Minamogi ngancani Minamogi hingga putaran pukul 23:53 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, gam next one pie, lagu-lagu saya akan disiapkan Kambak Hiwang, Lisma Frida.

0: gawat api sih, wataruk balak nihan jih.
1: Dunia kalaya ditutup kok jinji. Yang mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan
1: di jalan. Udah lah, bebay nasa. Susi. Legal kami Susi di jalan niku. Allah. Tak senyum-senyum niku. Niku mah ngekasa kok don. Jih taruh nyisa ngehalang kalaya.
0: Iya mau alas. Nggak sama sengaja nyetak pulinya gawat gue. Emang suka sampai
1: kita. Aduh, kita niku suka izinnya sih kok nyampe sama sikam. Niku mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
0: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin mah panduman izin-izin kan tohnya kan ngguna kok kelayan di depan dilamban. Kok tapi izin-izin.
1: Dan mengganggu masyarakat keteliu susi sih kan kayak Kang Ipa. Allah kan izin.
0: Oh, dia mah kutik keliling, udin aku tik kelilingnya hanggang di udi. Apa mun ha ami menganti sih hanggang dudi. Lagi lancar lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat dija susi, sikam biasa lewat dija.
0: Dija. Untuk hal ini sampai jempol aku tinggi kan keliling pada atas dude mau usahnya kan hija.
1: Oh di kunci sah hanya pak keuntungan hajatan kita ngaku ikut jangan makan dua mel kan jangan hija kok.
0: Iya kan rumah izin lagi.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Mina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
3: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
4: Rompat FM Suara.

Mina mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang kan isinji. Gam bu bisa guna putung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Salah malam ayu minak muari naik kanca sunyi ini di papunjanganan kuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara kesiaran sepanjang hari Sinji Selasa 29 September 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi

0: Nah, mana mari kita langsung bergabung ke Pro 1 guna mengikuti mutiara pagi.
1: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
2: Malam aku
0: sering memukul.

bakat. Kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jika Allah ingin meninggikan seseorang. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda melalui line telepon dan juga WhatsApp adalah Ustadz Dr. Randes Haji Repianto dari IKD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik Ustadz ya. Temanya jika Allah ingin meninggikan seseorang nih Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Oke. Baik, kalau begitu mendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi dalam rangka untuk terus menambah pemasan kita, menambah bekalan kita, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah adalah khalik pencipta kita dan kita adalah makhluknya, hamba ciptaannya, tentu di dalam hidup yang singkat ini ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan kesuksesan. Ya. Dan tentu jalan untuk mendapatkan kesuksesan dan keselamatan itu tidak ada lain kecuali dengan kita mengikuti ya ajaran daripada yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai sumber ya, Allah sebagai tempat kita mengabdi, tempat kita memohon, tempat kita meminta pertolongan ya. Allah adalah zat yang kita bersandar kepadanya. Nah, tentu sebagai hamba kita ingin juga mendapatkan kebaikan ya, mendapatkan kemuliaan dari yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin berbahagia, salah tentu agar kita mendapatkan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketinggian di dalam menjalankan kehidupan ini, itu ada hal-hal yang harus kita tunaikan, harus kita laksanakan. Nah, salah satu di antara keterangan ayat Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, sebagai referensi pertama, sebagai sumber rujukan kita sebagai umat Islam ya, bahwa Quran adalah sebagai marji, sebagai referensi kita sebagai umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah dalam surat Al-Mujadalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan ya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang berilmu atau berpengetahuan. Nah, hadirin berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat yang pendek ini kita mendapatkan penjelasan di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat. Jika kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengikuti apa yang ada di dalam arahan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, akan meninggikan suatu kaum, akan meninggikan seseorang itu karena yang pertama mereka adalah orang yang beriman. Jadi iman ini adalah menjadi hal yang pertama, ya. Karena iman ini disebutkan qad aflahal mu'minun, ya, bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini akan mendapatkan keberuntungan di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini menjadi penting bagi kita agar kita mendapatkan kemuliaan, ya, agar kita mendapatkan ketinggian, ya, di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, tentu iman harus diikuti dengan pengetahuan atau ilmu, ya. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang dengan iman dan dengan ilmu. Maka menjadi orang yang berilmu atau mengetahui tentang ilmu di dalam agama ini menjadi kewajiban. Itulah Islam mewajibkan umat Islamnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu adalah menjadi fardu, menjadi kewajiban, ya, bagi muslim dan muslimah. Di menjadi kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk belajar. Maka di Islam disebut dengan dinul ilmi. Islam juga disebut dengan dinul ilmi. Jadi agama yang harus diilmui, harus diketahui, harus dipelajari. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan derajat, ya, mendapatkan makom yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga didasari dengan ilmu, ya. Maka iman dan ilmu ini menjadi penting kita perlu kita ikhtiarkan di dalam kita capai di dalam kehidupan kita, karena dia akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan seluruh rangkaian iman-imannya, di mana kita ada iman, rukun iman yang 6 yang kita kenal, ya, sudah kita pahami bersama. Ketika malaikat Jibril bertanya akhbirni anil iman, ya, siapa apakah itu iman, maka Rasulullah SAW menjawab dengan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Jadi iman itu dengan rukun-rukun yang lain, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan termasuk iman kepada ketetapan Allah, qada dan qadar. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dengan kita membekali diri dengan iman dan diikuti dengan bekal ilmu, maka mudah-mudahan kehidupan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai pengantar mutiara pagi kali ini, kami persilakan kepada Mas Ardi.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Dr. Nadas Haji Repianto, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 tentang tema kita hari ini adalah jika Allah ingin meninggikan seseorang, ya. Langsung saja penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin Cendipuro ini, ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz, ya, semua keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Ini Allah mengangkat derajat, kata Pak Ustaz tadi. Tapi kita juga harus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terkadang Pak Ustadz, ada yang udah diangkat derajatnya, kita istiqomah jadi amanah, cuman terkadang ada juga. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon maaf ini Pak Ustadz, ya, terus bagaimana yang udah diangkat derajatnya tapi tidak istiqomah, baik itu sholatnya, baik ucapannya, itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih Kang Ardi. Sehat selalu, ya. Kalau udara tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustadz.
1: Ya, betul. Jadi memang kita ketahui bahwa istiqomah itu ada hubungannya dengan iman, ya. Jadi dan iman itu artinya dia bisa naik dan bisa berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Orang yang sudah diangkat, hati orang yang mungkin suatu saat berada di dalam kebaikan atau berada di dalam makom tempat yang baik, ya, kemudian dia tidak istiqomah, kemudian dia kemudian jatuh kembali atau meninggalkan istiqomahnya. Nah, berarti dia tidak istiqomah. Kalau istiqomah artinya orang yang tetap berada dalam kebenaran, tetap dalam kondisi ketaatan, ya. Karena apa? Karena dia menjaganya, menjaga atau memeliharanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mungkin dalam kondisi tertentu dia sudah dianggap dianggap sudah berada dalam dalam baik keadaan kebaikan, kemudian setelah itu dia meninggalkan atau dia berbalik, ya. Maka ini artinya orang itu tidak istiqomah. Maka perjuangan untuk menjaga atau memelihara istiqomah ini menjadi penting bagi kita, ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW misalnya menganjurkan kepada kita misalnya untuk bergaul bersama orang soleh, ya, untuk mencari lingkungan yang baik, untuk berdoa memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah, karena itu tadi, karena istiqomah itu bisa saja terjadi perubahan. Hari ini orang istiqomah, besok dia meninggalkan istiqomahnya. Nah, ini penting untuk kita menjaganya, memeliharanya, ya, agar istiqomah itu berada di dalam ini kita, sehingga mudah-mudahan kita tidak meninggalkan hal prinsip dalam hidup ini, yaitu menjaga agama kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini penting kita terus-menerus berikhtiar, berusaha untuk menjaga keistiqomahan kita. Jadi kalau ada orang yang awalnya dia istiqomah, rajin, setelah itu dia berubah, ya, ya berarti dia menghadapi ujian yang dia tidak bisa beristiqomah. Ini penting, ya, untuk kita terus ingatkan bahwa istiqomah itu perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu doa, ya, perlu penjagaan agar istiqomah itu, keteguhan itu ada di dalam kehidupan kita. Begitu Mas Apin, ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan kembali line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909, ya. Baik, sekali lagi line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Ustadz, untuk ini tanda-tanda Allah meninggikan seseorang sama kadang-kadang kan melihatnya apakah ini ujian agar memang seseorang itu ingin diangkat derajatnya atau justru ini malah sebenarnya adalah hukuman gitu bagi orang yang bersalah atau dengan dosa-dosanya. Ini perbedaannya seperti apa, Ustaz?
1: Iya. Dalam hidup kita sehari-hari itu ada yang namanya ibtila atau ujian dalam hidup, ya. Dan memang setiap manusia itu pasti ada ujian. Setiap orang, ya, bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 itu ditegaskan oleh Allah, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan mengatakan beriman, ya. Jadi iman itu iman itu akan terbukti dengan salah satunya dengan ujian. Ahasibannasu ayyutraku amana wa hum la yuftinun. Jadi memang ujian itu bagian cara Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apakah dia betul beriman atau dia istiqomah dan sebagainya, maka ada ujian ya. Nah, tentu setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keadaannya. Karena Allah tidak tentu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ujian-ujian kehidupan ini ya tentu adalah menjadi bagian penting dari pembuktian keimanan ya. Orang-orang dulu ya tentu kalau kita bicara tentang sejarah tentu orang-orang terdahulu ya para nabi, para rasul dan orang-orang pengikutnya di awal itu tentu adalah orang yang paling paling berat menghadapi ujian ya. Karena mereka ya dikatakan sebagai generasi terbaik ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, generasi terbaik khairul kurun korni ya. Sebaik-baik zaman itu zamanku. Artinya mereka adalah orang terbaik karena memang dengan ujian-ujian kehidupan yang sangat tinggi ya. Sampai mereka mengalami goncangan kehidupan ya. Kalau bahasa Quran di surah Al-Baqarah itu kan mereka zulzilu ya, sampai mereka mendapatkan goncangan yang luar biasa ya dalam menjalani kehidupan ini. Ya mungkin kalau dalam konteks realis sekarang itu ya mungkin kita bisa lihat bagaimana kondisi saudara kita di Palestina ya. Mereka diuji dengan berbagai cobaan yang luar biasa ya. Rumahnya hancur, mata pencahariannya terbatas dan sebagainya ya. Tapi begitulah ya, ujian kehidupan ini tentu ada yang memang akan membawa kepada kemuliaan ya. Kan ujian itu sesungguhnya ingin melihat bagaimana seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin gitu Mas Hardi ya. Jadi Allah itu mengangkat derajatnya bisa jadi dengan cara adanya ujian dan cobaan itu, maka Allah ingin mengangkat ya derajat seseorang.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp di 0811-720-7909. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz mau bertanya, kalau habis sholat tahajud doa dulu apa terus witir? Enggak, gimana susunan yang benar kedua? Sebentar ya Ustadz ya. Gimana susunan yang benar, yang kedua doa atau apa yang dibaca supaya doanya cepat terkabul Ustadz? Terima kasih.
1: Iya, di antara amalan takarub ilallah, amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah adalah qiyamul lail ya, atau bangun di waktu malam melaksanakan ibadah sholat tahajud ya, sebagaimana dalil dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pada sebagian malam hendaklah kamu bersolat atau solat tahajud ya. Nah, setelah orang misalnya menunaikan bangun di waktu malam untuk melaksanakan solat tahajud, maka bagaimana urutannya? Ada tahajud dulu, kemudian menyelesaikan dengan witir ya. Setelah itu doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau habis tahajud kemudian dia doa dulu kemudian witir ya. Nah, ini sebenarnya pilihan, boleh dilaksanakan dua-duanya. Boleh dilaksanakan yang pertama, menyelesaikan dulu ibadah sunnahnya, ibadah sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat apa saja ya, pada malam hari, sholat taubat misalnya. Nah, setelah itu dia berdoa. Jadi dia tunaikan dulu ibadah sholatnya, baru kemudian dia berzikir dan berdoa. Atau sebaliknya, atau dia sholat tahajud, kemudian dia berdoa, bermunajat, zikir, kemudian setelah itu witir, kemudian dia berdoa, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya pilihan saja, boleh, dua-duanya boleh, ya. Mau dia laksanakan setelah sholat dulu boleh, sebelum sholat juga boleh. Karena itu pilihan ya, pilihan. Jadi inilah satu kemudahan di dalam Islam, tidak menentukan secara saklek ya, secara ini. Sehingga ini pilihan, boleh dipakai dengan cara dia sholat dulu, kemudian dia berzikir dan berdoa, setelah itu ditutup dengan witir, ya, sudah tutup. Atau tadi dia sholat dulu dan tahajud dan witirnya, kemudian setelah itu dia berdoa, bermunajat, selesai. Nah itu pilihan saja, ya. Begitu Mas Edi, Mbak Arli.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita bacakan kembali WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Lukman dari Tanjung Karang. Saya mau bertanya, bagaimana cara supaya istri luluh hatinya, jangan terlalu keras, dan supaya rumah tangga kami selalu tenang. Maaf, saya dulu nikah yang karena perjodohan katanya. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih, silakan Ustadz.
1: Iya. Jadi salah satu cara ya yang Allah berikan kepada kita untuk terjalin satu hubungan yang baik ya, tentu adalah melalui silatul doa ya, yaitu dengan jalan doa ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita ya. Jadi sebagaimana mungkin juga bisa dengan doa Rasulullah SAW ya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ya dengan doanya, Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah yaitu kebaikan sebagaimana kebaikan yang dimohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa contoh terbaik di dalam kehidupan ini adalah Rasulullah SAW, di dalam keluarga termasuk di dalam hubungannya dengan istri-istrinya ya. Rasulullah tentu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang terbaik ya. Rasulullah SAW orang adalah pribadi manusia yang terbaik ya, termasuk di dalam keluarganya, khairukum khairul li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah ana khairukum wa khairu li ahlihi. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Jadi bisa dengan cara pendekatan melalui doa ya, bisa juga dengan ikhtiar yang lain ya. Tentu menjalin atau berkomunikasi ya dengan keluarga, dengan istri, dengan pasangan itu ya, mungkin itu bagian medan kita juga, artinya di mana kita disuruh untuk berikhtiar apa yang bisa kita lakukan agar terjalin satu hubungan yang harmonis, terjadin hubungan yang baik, hati-hati yang baik ya. Nah ini juga tidak ada lain, tentu memang kita berikhtiar ya, berikhtiar bagaimana membangun saling pengertian misalnya ya, saling pengertian antara suami istri ya, bagaimana terjalin komunikasi yang baik. Nah ini tentu perlu masing-masing tentu punya cara ya, dengan kondisi masing-masing ya, dengan kondisi pasangannya masing-masing yang tentu sudah tahu ya bagaimana karakter dan sebagainya. Nah walaupun memang kita menikah karena dijodohkan ya, tidak berarti kemudian tidak ada tumbuh rasa cinta ya, tidak ada tumbuh keharmonisan ya. Nah, jadi kalau itu tentu adalah jalan-jalan menemukan jodoh itu macam-macam ya, termasuk dijodohkan ya. Tapi tentu setelah orang mendapatkan jodohnya, maka dia perlu menjaga dalam hubungan pernikahannya itu. Mungkin itu ya Mas Hardi ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720709. Ada WhatsApp kembali yang masuk Aka Suparno di Kota Sepang ingin bertanya ujian apa? Ujian atau perendahan atas orang yang selalu mengalah? Ini kurang jelas tapi pertanyaan ya. Ujian apa Ustadz? Apakah Ustadz bisa menjelaskan ujian apa perendahan atas orang yang selalu mengalah?
1: Ya, yeah.
0: Ya, yeah, mungkin silakan.
1: Ujian apa ya? Memang dalam berinteraksi ya, di dalam pergaulan itu kan ada orang yang ngotot, ada orang yang mau mengalah ya. Orang yang ngotot memaksakan keinginannya, ada yang orang yang ya merendah atau menerima ya. Jadi memang karakter manusia itu beda-beda, ada yang ingin menang sendiri misalnya, ada orang yang ya udah yang penting kita akur ya, tidak memaksakan kedua belah pihak. Jadi dengan dengan pengertian menjaga persahabatan, menjaga pergaulan itu menjadi penting daripada mungkin memaksakan satu kehendak, memaksakan satu prinsip ya, yang dengan prinsip itu terjadi perendahan ya, atau ada satu pihak yang merasa direndahkan. Nah tentu sikap ini tidak dibolehkan sebenarnya, merendahkan orang lain kan tidak boleh, menghina orang lain dan tidak boleh ya. Tapi kalau kemudian ada orang yang mau menerima atau mau bahkan bukan merendahkan ya, artinya mau menerima kesalahan orang lain, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Memang di dalam pergaulan ini pasti kita menemukan dua dan keragaman ya, keragaman latar belakang seseorang, sifat dan sebagainya. Ada orang yang ingin memaksakan kehendaknya sehingga orang lain selalu dalam pandangannya rendah di sisinya. Ada orang yang mau menghargai orang lain, menempatkan kehormatan orang lain, menempatkan kebaikan orang lain, sehingga terjalin keharmonisan. Nah, ini yang tentu yang dibutuhkan adalah saling pengertian, ya, saling menghargai, ya, bukan saling merendahkan atau saling melemahkan. Ini tentu yang tidak diinginkan di dalam pergaulan, ya. Ya, seperti itu Mas Ardi ya.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz. Dan ini penelpon kita yang terakhir ataupun pertanyaan terakhir ya, baik dari WhatsApp ataupun telepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Ardi.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
3: Dari Ibu Maimunah di Gunter.
0: Ibu Maimunah di Gunter. Silakan Ibu bertanya kepada Ustadz.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya, ada teman seseorang seperti saya, saya salah sama dia, tapi saya minta maaf, tidak memaafkannya. Ya, tapi setiap harinya sholat, ngaji, ya begitulah. Itu dia suka merusak rumah tangga orang. Itu bagaimana? Padahal saya sudah memaafkan, minta maaf, tapi nggak terima gitu. Ya, pertanyaan saya. Tolong dijelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Bu Gunter mana nih Ibu ini? Bu Maimunah Gunter mana nih Bu?
0: Sudah ditutup teleponnya ya Ustaz.
1: Iya. Iya, iya. Iya, baik, ini apa yang dicontohkan oleh Ibu tadi ya. Ibu tadi sudah baik ya, artinya dia mau memberi maaf, mau menjaga hubungan yang baik ya tadi ya. Tapi kemudian ada orang yang walaupun dalam pandangan ibu itu dia sudah rajin sholat, sudah rajin ngaji, tapi masih juga merusak rumah tangga orang lain atau menimbulkan ketidakbaikan di dalam hubungan itu, berarti memang sesungguhnya orang tersebut ya Bu ya, memang belum ibadah ya, belum mengerjakan sholat dan ngajinya ya. Karena kalau orang sholat dan ngaji itu kan dia tercermin dari perilakunya, ya. Seseorang setelah dia ibadah, setelah dia mengaji, belajar, tentu yang akan muncul adalah kebaikan, ya, kebaikan. Jadi mungkin belum sampai hasil dari belajar dan ibadah itu kepada pribadinya, kepada sifat-sifatnya, ya, dia merusak merusak kehidupan orang lain atau rumah tangga orang lain, tentu itu tercela, ya, itu yang terlarang. Karena merusak itu satu tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, termasuk kerusakan apa saja? Kerusakan sosial, kerusakan alam, kerusakan rumah tangga dan sebagainya. Jadi harus mungkin dipahami bahwa tetap kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut, ya, tetap memberikan maaf, tapi mungkin kita perlu juga memberikan pengertian, ya, memberikan pengertian walaupun orang itu tersebut sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, rajin ngaji, tapi belum mencerminkan daripada orang yang sudah sholat. Orang sholat tentu orang yang baik, orang yang sopan, orang yang menjaga apa hubungan yang baik dan sebagainya. Tapi kalau orang itu bisa justru sebaliknya merusak rumah tangga orang lain, merusak hubungan dengan orang lain, berarti orang tersebut belum sesungguhnya belum beribadah. Nah, suatu ketika ada di zaman Rasulullah itu seseorang yang diadukan, ya, dia ya Rasulullah, si Pulan itu rajin sholat, rajin puasa, ya, tetapi dia tidak baik lisannya. Ya, dia selalu membuat tetangganya tidak baik, pergaulannya tidak baik, lisannya itu tidak baik. Maka Rasulullah mengatakan, laisa sholatuhu wasyamu. Jadi belumlah dia itu mengerjakan sholat, belumlah dia berpuasa. Jadi ibadahnya itu belum mampu melahirkan perbuatan yang baik, ya. Karena ibadah itu tujuannya adalah bagaimana orang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, mungkin menjadi sebuah renungan kita bersama, kalau kita sudah ibadah ini, sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, harusnya memang puasa dan sholat kita itu bisa membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Bukan sebaliknya, justru dengan sholat dan puasa kita itu orang menjauh dari kita. Nah, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita sudah merubah perilaku kita, ya, dengan rajinnya sholat kita tersebut. Nah, mungkin itu perlu juga diingatkan kepada ibu, teman tadi, ya, Bu, ya, agar mereka ngerti, ya, agar tidak kemudian merusak orang lain. Nah, sebagai orang yang menerima kenyataan itu, ya, ibu tadi sudah menyatakan mau memberi maaf, itu sudah baik, ya, dalam pandangan Islam memberi maaf itu sudah baik. Begitu, Mas Ardi, ya.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dalam hidup yang singkat ini, tentu kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup ini, ya. Di antaranya kita tentu perlu, ya, berbekal diri, ya, menambah terus bekal iman kita, bekal ilmu kita, agar dengan bekal iman dan ilmu ini Allah mengangkat derajat kita. Maka dengan Allah mengangkat derajat kita, maka Allah akan semakin memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita, ya, memberikan hidayahnya, memberikan pertolongannya, memberikan hidayah dan petunjuknya. Nah, maka dengan demikian mudah-mudahan kita semua, ya, mendapatkan hidup yang sa'adah, hidup yang baik, hidup yang bahagia, as'ada fid dunya wa sa'ada fil akhirah, ya, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian udah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga kita semua diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Minamori Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Eko Bagus Riyadi bersama Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga melalui audiensi di Mapolresta Bandar Lampung. Pada Senin 28 September 2026 kemarin, pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas penguatan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing khususnya terkait keamanan dan ketertiban. Audiensi berlangsung dalam suasana akrab, Kapolresta dan Kalapas membahas sejumlah hal terkait koordinasi serta kolaborasi dalam menghadapi berbagai dinamika yang membutuhkan sinergi lintas lembaga. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam membangun kemitraan antar lembaga. Beralih ke warca selanjutnya, polisi terus menggencarkan edukasi kepada kalangan pelajar sebagai langkah pencegahan terhadap aksi kenakalan remaja melalui, maksud kami mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga bullying. Langkah tersebut dilakukan jajaran Polresta Bandar Lampung secara masif di sejumlah sekolah. Salah satunya melalui kegiatan edukasi yang digelar Babin Kamtibmas Polsek Teluk Betung Timur di SMP Negeri 27 Bandar Lampung. Pada 28 September 2026 kemarin, Babin Kamtibmas Sukamaju Aibtu Yusroni bersama Babin Kamtibmas Perwata Bribka Arif Riyadi memberikan pemahaman kepada para siswa terkait konsekuensi hukum dari berbagai bentuk kenakalan remaja termasuk tawuran, narkoba dan perundungan atau bullying. Kapolsek Teluk Betung Timur AKP Dailami mengatakan edukasi kepada pelajar menjadi bagian penting dari upaya kepolisian mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sejak dini. Demikian warca pukul 6, kita akan berjumpa kembali di warca pukul 7.

Ya, minum hari. Masih bersama saya Ferdi Nuryadi menemani Anda di Perempat RRI Bandar Lampung atau di 88,5 FM ya. Baik, di halo nih pagi kan nih kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita mulai dari sebuah lagu yang berjudul Lampung Kam Kaya.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: Ya, minum hari sebanyak 7 atlet biliar PBI Lampung menjalani uji tanding menghadapi atlet Darken dan Darsen biliar dan KP Bandar Lampung pada Minggu 27 September 2026. Uji tanding tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas ke-15 2027. Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Mary Heri Kasari. Mary mengatakan persiapan menghadapi Perwanas harus dilakukan sejak dini. Uji tanding menjadi salah satu cara untuk mengukur kemampuan sekaligus membangun mental bertanding para atlet. Masih di 88,5 FM dan kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.

0: Mina Muari cabang olahraga atletik PBI Lampung terus mengasah kemampuan 4 atlet guna untuk menghadapi pekan olahraga wartawan nasional atau Porwanas pada April 2027 mendatang. Hal itu disampaikan manajer atletik PBI Lampung, Paharul Rozi. Ia terus mengintensifkan atlet dengan latihan terpadu maupun mandiri setiap dini dan minggu di Stadion Pahoman. Ia menambahkan sebagai manajer selalu siap untuk PWI Lampung demi nama Lampung khususnya di Porwanas nanti. Senada penanggung jawab atletik PWI Lampung juga menuturkan hal yang sama. Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga Siwo PWI Lampung itu juga menyebut tak hanya cabur atletik, PWI Lampung juga terus melakukan hal sama terhadap 10 cabur prestasi dan non-prestasi Siwo Lampung. Menurutnya, menurut Putra, sesuai arahan Ketua PWI Lampung, Wirahadi Kusuma, atlet jangan sudah mulai menginstruksikan latihan. Sebagai penanggung jawab PJ Atletik, Putra juga menyebutkan bahwa Lampung harus bisa bertengger minimal di 5 besar. Kembali lagi Minamari, kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri yang sudah kita persiapkan.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Pelabuhan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

Polresta Bandar Lampung, maksud kami Polresta Lampung Selatan, mengamankan 2 orang dan sekitar 2.500 liter bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar yang diduga terkait penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel mengapresiasi langkah kepolisian tersebut dan mendukung proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Pertamina juga menghormati kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan sinergi dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi agar sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Beralih ke warca selanjutnya, Polresta Bandar Lampung mengerahkan 45 personil untuk mengamankan tablik akbar yang menghadirkan penceramah nasional Ustadz Mama Dede di Masjid Al-Furqon, Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Teluk Betung Utara pada Senin kemarin 28 September 2026. Personil pengamanan disebar di sejumlah titik untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas sekaligus memastikan kegiatan berjalan tertib. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan pengamanan merupakan bentuk pelayanan kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada jemaah. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur,